yang dikenal dengan nama Tanjung Kelayang Reservoir terus memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata premium berbasis konservasi dan pembangunan berjejak karbon rendah di Pulau Belitung. Daniel mengungkapkan bahwa sejumlah perkembangan investasi terbaru di kawasan seluas 324,4 hektar tersebut, di mana para pelaku usaha di dalam kawasan terus menambah portofolio investasi dengan tetap memegang prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari total luas KIK Tanjung Kelayang sebesar 324,4 hektar, sekitar separuh kawasan dialokasikan sebagai area konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi didampingi residen biologis dan juga dilengkapi dengan kegiatan konservasi secara rutin. Dan kawasan ini menjadi habitat berbagai jenis keanekaragaman hayati, diantaranya terenggiling, tarsius, kancil, capung endemik, dan elang laut. Sementara dari sisi flora, kawasan tersebut menjadi habitat tanaman endemik Hopia bilitonensis atau pohon pelepah, serta anggrek hantu atau ghost orchid, yakni jenis anggrek unik tanpa klorofil yang menggantungkan kehidupannya pada jamur. Kemudian Tanjung Keloyang Reserve juga tercatat sebagai habitat alami jamur pelawan. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, Kanti-Kanti, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kita masih berlanjut di Halo Jambi di sesi yang kedua, Kanti-Kanti. Ya, sudah 18 menit dari jam 7 pagi, Kanti-Kanti. Di luar sudah kelihatan terang ya, matahari juga sudah bersinar, Kanti-Kanti. Pokoknya semangat pagi di hari ini. Mungkin bisa cek-cek lagi nih kondisi rumah yang akan ditinggalkan, Kanti-Kanti ya. Walaupun mungkin ada yang menunggu di rumah, yang pasti kita kasih tahu dulu kondisinya seperti apa, Kanti-Kanti ya. Biar kita aman juga nih selama dalam aktivitas sampai ke sore hari, Kanti-Kanti ya.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan beragam informasi kita di pagi hari ini, ganti-ganti. Namun sebelumnya, selamat pagi dulu untuk ganti-ganti yang baru bergabung di Perumpat RRI Jambi ya. Selamat memulai aktivitas untuk ganti-ganti yang mungkin ada aktivitas di pagi hari ini. Ataupun mungkin pagi ini baru siap-siap saja dan mungkin aktivitasnya agak siangan sedikit ya. Yang pasti perlu ada persiapan ganti-ganti sehingga apapun yang akan kita kerjakan itu bisa kita lakoni nantinya dengan sebaik-baiknya dan pekerjaan dapat kita selesaikan ya. Iya, dan tentunya masih banyak informasi ganti-ganti di kebersamaan kita di Halo Jambi sampai ke jam 9 ya. Iya, di mana pemerintah Kabupaten Merangin ganti-ganti bergerak cepat menyelamatkan Taman Bumi atau Geopark dengan membentuk tim terpadu dari ancaman kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti. Hal ini pun disampaikan Sekda Kabupaten Merangin Zulhibni ganti-ganti pada hari Senin kemarin. Dan menurutnya pembentukan tim terpadu ini diharapkan mampu menghentikan kerusakan lingkungan yang kian mengancam kelestarian geopark. Iya, di mana mengamankan kawasan inti geopark dari aktivitas pertambangan mengingat saat ini disinyalir terdapat aktivitas pertambangan di dalam lokasi Taman Bumi Merangin. Selain membahas penegakan hukum dan juga sterilisasi kawasan dari aktivitas penambangan ganti-ganti, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti pentingnya komitmen bersama antar instansi serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di sekitar situs geopark Merangin. Ya, dan dalam rapat koordinasi tersebut menghasilkan keputusan penting yaitu membentuk tim terpadu melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, unsur dan kemasyarakatan. Dan sebagai payung hukum dan landasan untuk bergerak di lapangan ganti-ganti pemerintah Kabupaten Merangin dalam waktu dekat ini akan menerbitkan regulasi resmi dalam bentuk surat keputusan yang akan ditandatangani oleh Bupati Merangin. Ya, di mana sebelumnya Bupati Merangin Muhammad Syukur mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya anak-anak muda untuk ikut menjaga keberadaan situs fosil purba tersebut. Di mana upaya yang tengah dilakukan adalah mencoba mengintegrasikan kemajuan infrastruktur, pergerakan ekonomi masyarakat, kemudian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat sekitar dengan keberadaan Geopark Merangin Jambi. Dan termasuk juga memperluas citra Kabupaten Merangin ganti-ganti agar kunjungan wisatawan memiliki minat berkunjung ke Merangin. Melihat langsung Taman Bumi di daratan seluas 4,832,31 km persegi yang membentang di 12 kecamatan 131 desa di situ ganti-ganti ya. Iya, dan terakhir ganti-ganti mengingat keberadaan fosil purba serta kekayaan hayati yang banyak dijumpai di Merangin. Itu dinilai sebagai aset penting bagi pariwisata Provinsi Jambi yang harus dilestarikan bersama-sama.

0: senangnya kalau punya HP baru. Ini baru namanya HP pintar, kawan. Mau cari tahu apa saja tinggal klik. Mau kirim informasi kemana saja tinggal klik. Mau pesan sesuatu hanya dengan klik lewat jari kita. Namanya juga HP pintar.
1: HP-nya memang pintar, tapi pemiliknya sudah pintar apa belum?
0: Maksudmu, aku tidak pintar?
1: Bukan, maksudku, sudahkah kita pintar menggunakan kemajuan teknologi dengan berpikir bijak dan dapat menerima informasi? Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan asal terima lalu disebarkan.
0: Bisa nggak minta tolong ya? Mana ya tombol powernya?
1: Nah,

Ya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di Halo Jambi di Pro 4 RRI tentunya yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telana Impura. Di 48 menit ganti-ganti dari jam 7 pagi. Selamat pagi buat semuanya, ganti-ganti yang sudah sampai di kantor ya. Dan akan memulai aktivitas, mungkin persiapan dulu untuk perlengkapan kerjanya. Mudah-mudahan pekerjaan hari ini dapat diselesaikan ganti-ganti ya dengan sebaik-baiknya. Iya, dan di satu informasi lain sebelum kita sampai ke pukul 8 pagi ganti-ganti. Iya, di mana Dinas Pendidikan Kota Jambi mengevaluasi kondisi SMP Negeri 23 Kota Jambi setelah jumlah pendaftar calon murid baru di sekolah tersebut dalam 2 tahun terakhir relatif lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah lain. Karena menurutnya wilayah tersebut memiliki sumber calon peserta didik yang relatif sedikit sehingga berdampak pada minim pendaftar melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Dan pihaknya terus mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Di mana beliau menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 23 hingga kini berjalan dengan baik dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan berdasarkan dari hasil pemantauan terakhir di Kota Jambi, jumlah pendaftar mulai mengalami penambahan. Dan pemerintah Kota Jambi sendiri ganti-ganti belum mengambil keputusan terkait dengan langkah lanjutan terhadap SMP Negeri 23. Dan berbagai opsi menurut beliau termasuk kemungkinan penggabungan maupun relokasi sekolah masih memerlukan kajian yang komprehensif. Di mana kajian tersebut tidak hanya mempertimbangkan jumlah peserta didik tetapi juga keberlanjutan layanan pendidikan, kondisi wilayah, dan berbagai aspek. Ya, di mana keputusan akan mengacu pada arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, melibatkan Komisi 4 DPRD Kota Jambi, serta mempertimbangkan masukan dari masyarakat sekitar. Pihaknya pun terus memastikan layanan pendidikan tetap berjalan dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat. Ya, Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Kota Jambi, Ferry, mengatakan hingga saat ini jumlah pendaftar calon murid baru di sekolah tersebut 7 orang. Iya, di mana salah satu calon murid mendaftar melalui jalur daring dan dari jumlah itu sedangkan 6 yang lainnya melakukan pendaftaran secara luring.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti

arah. Kementerian Pariwisata memberikan dukungan antara lain dilakukan melalui pemasangan rambu di geosite prioritas, penyelenggaraan seminar internasional, serta pembuatan papan informasi dalam dua bahasa di sejumlah geosite. Penggunaan material papan informasi yang tahan terhadap perubahan cuaca, baik hujan maupun panas, turut menjadi perhatian agar fasilitas tidak mudah rusak dan dapat memberikan informasi secara berkelanjutan kepada wisatawan. Pendampingan juga mencakup pembaruan berkala situs web resmi Geopark, integrasi tautan informasi peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, terutama terkait potensi hujan, badai, dan juga gelombang tinggi, serta keberlanjutan program edukasi Geopark Goes to School. Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya memperkuat storytelling di setiap geosite agar kekayaan geologi, alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Belitung dapat dipahami secara utuh oleh wisatawan. Dan beliau juga menekankan seluruh rekomendasi dan saran UNESCO terhadap Belitung, UNESCO Global Geopark harus direspon secara serius. Tindak lanjut tidak cukup berhenti pada dokumen administratif, tetapi juga harus diwujudkan melalui langkah konkret dan perubahan nyata di lapangan. Dan terakhir, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayah menyampaikan pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya memperkuat pengelolaan kawasan Belitung UNESCO Global Park agar kembali meraih status hijau dan semakin lestari. Dan dia mengajak seluruh pihak bekerja bersama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Demikian, saya Lis Hayati. Sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: Hei, duit, duit.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
3: makan apa?
2: Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
6: Ya, ganti-ganti terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, masih di Halo Jambi ganti-ganti, dan tema kita di pagi hari ini mengenai perpustakaan dan kearifan lokal ganti-ganti ya. Yang namanya perpustakaan itu adalah tempat banyak koleksi buku-buku ya ganti-ganti ya.

Ya, di mana perpustakaan dan kearifan lokal, kanti-kanti kita tahu yang namanya perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis ya, kanti-kanti, tapi tidak hanya karya tulis, tapi ada juga cetaknya atau rekam yang dikelola secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kebutuhan penilaian, informasi, dan juga rekreasi, kanti-kanti ya. Dan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007, tempat ini menjadi pusat literasi yang menyediakan akses pengetahuan bagi masyarakat. Iya, kanti-kanti, dan perpustakaan sendiri memiliki lima fungsi, kanti-kanti ya, lima fungsi utama sebagai pusat sumber belajar. Ya, ini yang pertama dari bidang pendidikan, tentunya mendukung proses belajar mengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian juga fungsi utamanya adalah untuk penelitian, kemudian informasi. Dalam hal ini tentunya menjadi pusat penyediaan akses data ya, kanti-kanti ya, yang akurat, lengkap, dan muktahir. Kemudian juga pelestarian dan rekreasi tentunya ya. Dalam hal fungsi utama sebagai pelestarian tentunya dapat menjaga karya intelektual, kanti-kanti ya, karya-karya budaya dan juga sejarah bangsa agar tidak punah begitu saja. Tapi tetap dalam pelestarian dan diawasi seperti itu, ditempatkan di satu tempat, yakni di perpustakaan. Ya, sementara kalau misalnya untuk rekreasi, yang jelas perpustakaan bisa membawa anak-anak, mungkin dia kanti-kanti berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku-buku dan koleksi buku yang ada di sana, kanti-kanti ya, paling tidak sebagai sarana edukasi lah ya, edukasi ataupun juga ibaratnya ya, berwisata tidak ke alam terbuka tapi bisa wisata ilmiah, kanti-kanti ya, karena dengan membaca-baca buku-buku yang ada di sana pengetahuan juga jadi bertambah, kanti-kanti ya, apalagi misalnya kita suka dengan sejarah seperti itu, jadi kita tahu nih awalnya seperti apa, kok bisa seperti ini gitu ya, kanti-kanti ya. Jadi banyak fungsi utama dari perpustakaan itu, bisa sebagai tempat pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan juga rekreasi. Iya, kanti-kanti, dan perpustakaan itu sendiri ada beberapa jenisnya, kanti-kanti ya, kalau berdasarkan fungsi dan penggunaannya seperti itu ya. Karena perpustakaan nasional tentunya berkedudukannya itu di ibu kota ya, kanti-kanti, di ibu kota negara, dan fungsinya tentunya sebagai pembina dan pusat jaringan perpustakaan. Sementara kalau perpustakaan umum itu diperuntukkan bagi masyarakat luas tanpa memandang usia, memandang ras, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Misalnya saja perpustakaan daerah, kanti-kanti ya. Ya, kemudian juga ada yang namanya perpustakaan khusus, kanti-kanti ya. Dan ini disediakan khusus untuk instansi pemerintah, swasta, ataupun juga organisasi tertentu. Dan yang terakhir, perpustakaan sekolah atau perguruan tinggi pastinya ada ya, kanti-kanti ya. Dan tentunya terintegrasi dengan institusi pendidikan untuk mendukung kurikulum dan akademi. Iya, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, kanti-kanti, di era digital ya, perpustakaan bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan buku fisik, kanti-kanti, fasilitas ini juga dilengkapi dengan adanya katalog online seperti itu. Kemudian juga ada koleksi digital, kanti-kanti ya, seperti e-book dan juga e-journal ya, serta akses internet untuk mempermudah pencarian informasi. Iya, jadi perpustakaan itu memang fungsinya banyak, kanti-kanti ya, selain tempat koleksi buku-buku, kanti-kanti ya, buku-buku semua jenis buku, kemudian juga bisa menjadi literasi kita untuk mencari sesuatu. Mungkin kita ingin mengetahui tentang sejarah ini, kita bisa datang ke perpustakaan, kanti-kanti ya, bisa langsung mencari judulnya, kemudian membaca, kemudian baru kita rangkum seperti itu, ternyata sejarahnya suatu tempat itu seperti ini gitu. Jadi ya paling tidak untuk menambah edukasi atau ilmu pengetahuan kita, kanti-kanti ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Ya, iya juga sih, Nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng? Atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

Ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di Halo Jambi, ganti-ganti di tema kita hari ini mengenai perpustakaan dan kearifan lokal, ganti-ganti ya. Dan yang pastinya sudah tahu lah ya yang namanya perpustakaan itu seperti apa, ganti-ganti, dan ganti-ganti juga mungkin sering berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku sejarah, buku tentang ekonomi, keuangan, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya banyak ganti-ganti ya, ataupun mungkin cerita-cerita rakyat, cerita legenda, ganti-ganti ya. Bisa juga kita ke perpustakaan untuk mencari buku yang ingin kita baca tersebut, ganti-ganti ya. Karena apalagi kalau misalnya ada kolaborasi nih, mewujudkan perpustakaan yang berbasis budaya lokal ya. Jadi di sana kita bisa tahu nih budaya lokal kita apa saja isinya, mengenai sejarah suatu daerah, pakaian adat suatu daerah, ataupun apalah itu, ganti-ganti, yang jelas berbasis budaya lokal ya. Apalagi di era sekarang ini, ganti-ganti, perpustakaan bukan lagi satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat ya. Dan maraknya informasi yang bertebaran juga memaksa kita, masyarakat itu, untuk pintar nih dalam memilih dan memilah agar tidak terjebak dalam informasi palsu atau hoax, ganti-ganti ya. Apalagi kita kalau misalnya mau membaca buku apa saja, tinggal kita klik atau tinggal kita ketik aja pasti udah keluar tuh judulnya dan dapat kita baca, ganti-ganti ya. Ya, yang namanya kearifan lokal, ganti-ganti, tentunya syarat dengan seperti tradisi lisan mungkin ya, kemudian manuskrip, bahasa daerahnya, teknologi tradisional, dan seni, ganti-ganti ya. Nah, inilah yang mungkin potensi kemanfaatan yang banyak sekali untuk dieksploitasi, ganti-ganti ya, secara positif ya, berguna untuk mengembangkan pendidikan karakter dan diplomasi budaya, ganti-ganti. Iya, jadi jangan sampai kita malas untuk berkunjung ke perpustakaan, ganti-ganti, karena apa? Karena ilmunya banyak bisa kita dapatkan di sana ya. Ya, kalau ditanya apa sih fungsi utama dari perpustakaan buat kita gitu ya, yang jelas menyediakan sumber informasi yang beragam dan berkualitas, ganti-ganti ya, buku, kemudian jurnal, ataupun juga majalah dan ataupun juga artikel ilmiah, ganti-ganti, sampai ke sumber digital secara e-book juga, database akademik juga menjadi bagian nih dari koleksi perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Jadi kalau ditanya apa sih manfaatnya bagi masyarakat, banyak, ganti-ganti ya, ada jurnal, ada majalah, ada artikel ilmiah, kemudian sampai ke sumber digital pun ada di sana, ganti-ganti ya. Ya, di samping dapat menambah wawasan, ganti-ganti, tentunya perpustakaan juga memiliki peran yang dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan budaya literasi, ganti-ganti, dengan mengajarkan keterampilan maksudnya ya. Dan perpustakaan ini juga dapat memastikan bahwa setiap individu itu memiliki akses ke pengetahuan yang relevan dan tidak tertinggal dari informasi yang terus berkembang.

Iya, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai perpustakaan dan kearifan lokalnya, banyaklah ya, kanti-kanti ya, dan perpustakaan juga merupakan institusi yang memiliki peran vital dalam menyimpan dokumen, ya, kemudian mengelola dan menyebarluaskan informasi, serta pengetahuan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya perpustakaan saja, tapi lebih dari itu, kanti-kanti ya. Mungkin bisa disamakan dengan gudang, tapi lebih dari sekedar gudang buku, kanti-kanti ya. Dan perpustakaan modern berfungsi sebagai pusat pembelajaran, penelitian, dan juga pengembangan budaya literasi. Gitu, kanti-kanti ya. Aduh, jangan sampai nggak pernah datang ke perpustakaan, kanti-kanti ya. Karena akan rugi sekali, gitu ya. Karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan jika kita berkunjung ke perpustakaan. Apalagi misalnya kita berwisata pustaka, kanti-kanti ya, mengajak keluarga. Jadi anak-anak bisa memilih buku yang mereka sukai untuk dibaca, kanti-kanti ya. Iya, dan yang terakhir, kanti-kanti, mungkin selalu ada pertanyaan, mengapa perpustakaan dan kebiasaan membaca itu penting, kanti-kanti ya? Nah, dalam hal ini adalah perpustakaan memberi siswa akses ke buku dan sumber daya di luar buku teks mereka, kanti-kanti ya. Dan perpustakaan membangun kebiasaan membaca, meningkatkan fokus, dan juga mengajarkan siswa secara menemukan informasi sendiri. Yang tentunya keterampilan yang akan bermanfaat seumur hidup mereka. Ya, kanti-kanti, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat di tema kita di pagi hari ini mengenai perpustakaan dan kearifan lokal, kanti-kanti ya. Mudah-mudahan libur kali ini juga, karena masih panjang ya waktu libur, jadi masih bisalah kita berkunjung ke perpustakaan seperti itu. Apalagi ada yang naik kelas ya, jadi nambah lagi ilmunya. Ada yang lulusan, mungkin bisa baca-baca buku tentang pendidikan. Kalau misalnya anak baru duduk di kelas SMP, seperti apa, seperti itu, kanti-kanti ya. Yang jelas masih ada waktu nih untuk orang tua untuk bisa mengajak anak-anaknya berkunjung ke perpustakaan. Mungkin kalau belanja-belanja ke mall udah selesai, kanti-kanti, udah beli alat-alat buku, sekolah semuanya udah semua, tinggal mungkin masih ada waktu untuk berlibur, gak ada salahnya dimanfaatkan, kanti-kanti ya, mumpung masih ada waktu bersama dengan keluarga sebelum nantinya anak-anak masuk ke tahun ajaran baru.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya.
1: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery. Energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

pastinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, Ganti-Ganti ya. Dan yang pasti semangat pagi buat Ganti-Ganti semuanya ya.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita bersama di Jambi Berdendang ganti-ganti ya, sampai ke jam 10. Masih ada waktu kita ganti-ganti di 0811-6707-9920 ya. Dan selamat pagi, selamat memulai aktivitas untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi. Ganti-ganti, semangat pagi untuk semuanya dimanapun ganti-ganti saat ini lagi beraktivitas ya, lagi menyelesaikan tugas-tugasnya. Mungkin saat ini ada yang lagi istirahat karena mau sarapan pagi dulu, monggo silakan ya, masih ada waktu sarapan pagi yang ringan tapi berarti. Ganti-ganti ya, jadi bernutrisi juga gitu. Jangan langsung makan yang berat ganti-ganti ya, karena ya kan pastinya akan tidak mengenakan kalau misalnya kita beraktivitas dalam perut yang terlalu penuh juga ganti-ganti ya. Jadi mungkin paling tidak ya bolehlah kita sarapan dengan menu pagi yang sederhana tapi bermanfaat ganti-ganti ya.

Iya, di 08 11 67 07, ganti-ganti 9920 ya, di kebersamaan kita di Jambi Bedendang. Apakah akan ada bermasalahnya dengan teleponnya, enggak tahu juga nih, ganti-ganti ya. Karena dari tadi pagi kayaknya ijo, tapi enggak tahu nih ada apa nih dengan teleponnya ya, ganti-ganti ya. Di 08 11 67 07 9920 untuk ganti-ganti yang ingin ikutan di Jambi Bedendang, ganti-ganti ya.

0: 08 11 670 7920. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Ih, kok berdengung? Kenapa ini sama HP-nya nih? Halo.
1: Ah. Di HP.
0: Suaranya nih jelek nih ya jadinya.
1: Suaranya di HP. Dari tadi malam kayak gitu juga sih.
0: Oh gitu. Iya nih, mungkin bermasalah di teleponnya kali. Kalau di streamingnya ada? Di streamingnya ada ya? Perempat. Halo?
1: Bawa. Ada suaranya di HP.
0: Ada. Oh. Iya, kayak mana tuh? Tuh, kagetan dia. Halo?
1: Halo?
0: Ada?
1: Baru ada.
0: Baru ada. Iya, iya. Mesti nak dielus-elus sedikit baru mau.
1: Iya.
0: Iya, kalau udah di
1: tadi itu malam kayak gitu-gitu sama Bang Andre.
0: Iyalah. Apa kabar nih Mbak Wati?
1: Alhamdulillah sih.
0: Sehat ya.
1: Sehat lah.
0: Sehat kayak gitu-gitulah.
1: Iya. Kalau sehat kayak dulu lagi udah pacar lagi sih kayak gini.
0: Oh, iyalah. Karena
1: makannya sudah jago-jago juga sudah.
0: Tapi makan tekwon terus.
1: Kalau tekwon sehat kali lagi
0: nih. Iya.
1: Jadi masakannya yang anyep-anyep, yang kurang-kurang garam.
0: Yang anyep-anyep.
1: Yalah, kurang garam lah, jadi kan gak boleh masing-masing kalau tensi tinggi.
0: Oh gitu. Iya. Iya dah, tema kita di pagi hari ini, ntar dulu, lupa.
1: Bentar dulu.
0: Di apa tadi ya? Lupa ya. Ini loh, ya? Karena bertepatan, ini hobi membaca buku. Nah gitu. Kalau Mbak Wati suka baca buku apa?
1: Kalau Wati sih senang baca buku Cilis.
0: Buku apa tuh?
1: Semua buku, kayak buku karena dulu kan cerita-cerita anak tuh sering baca tuh. Cerita-cerita Nabi tuh sering baca.
0: Oh, gitu.
1: Kadang baca majalah. Majalah-majalah yang misteri atau majalah apa lah.
0: Oh gitu.
1: Iya, hobi masih baca buku. Tapi sekarang karena sudah ada ini nih. HP ini jadi lewat HP sekarang bacanya.
0: Oh, bacanya. Berarti dulu sering ke perpustakaan apa tidak?
1: Apa sih, Lis?
0: Suka ke perpustakaan tidak?
1: Perpustakaan kan tutup yang di Cempaka Putih nih.
0: Cempaka Putih tutup. Kenapa
1: ya,
0: tutup?
1: Iya, kan ada perpustakaan tuh sekarang untuk Bolder tuh nah.
0: Oh, kenapa ditutup? Pindah kali.
1: Enggak tahu sih, Lis. Itu perpustakaan tuh dulu kalau bullying kan pasti larinya ke situ lah, baca di situ, menyebuku kan karena sewa bak balik.
0: Oh, gitu. Bukan perpustakaan wilayah, bukan perpustakaan besar. Iyo. Ya. Oh, iya dah.
1: Tutup sekarang tuh.
0: Oh, gitu ya dah. Lagunya apa nih?
1: Lagu Wati tadi. Wati mau lagu Bujang Bango?
0: Bujang Bango. Bujang Bango.
1: Iya lah, memang bujang itu bengak nih. Siapa orang di sekolah ini nih? Ini Yani Palma.
0: Bujang apa? Bujang Bango ya? Yo, kagak dicari ya.
1: Ayo Mami Buta jangan di sekolah kesini. Tempat Cilis di sekolahnya. Makasih Cilis ya.
0: Yo, makasih Mbak Wati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bujang-bujang. Bujang bengak. Nggak ada Mbak Wati. Ya, tapi kakek lah. Ini banyak nih. Banyak sih yang bujang-bujang. Bujang buruk selero. Bujang penyegar. Bujang minta kawin. Apalagi tuh. Bujang pahibo. Bujang palalau. Bujang gombal. Aduh, yang mana nih ya. Kakek lah ya. Bujang apa tadi? Di 08 11 67 07 9920. Di kebersamaan kita Jambi Berdendang. Halo, selamat pagi.
1: Halo
0: Kak Butet.
1: Selamat pagi. Cantik.
0: Oke, terima kasih.
1: Sehat
0: Kak Butet, lagi apa nih?
1: Manggalem.
0: Suka baca buku gak Kak Butet?
1: Suka lah.
0: Buku apa?
1: Apa itu ya, kayak novel.
0: Oh, novel.
1: Iya.
0: Novel apa nih, Indonesia atau yang mancanegara?
1: Yang kita lah.
0: Oh, yang kita lah.
1: Iya.
0: Biasanya yang tentang apa nih Kak Butet?
1: Percintaan.
0: Percintaan. Oh gitu ya. Biasanya jadi kalau baca sekali habis atau berulang?
1: Enggak lah. Nah. Paling 6 lembar, kalau lembar nanti sore lagi gitu.
0: Oh gitu, sempat lembarannya sampai 200 lembar berapa hari?
1: Ya itu enggak segitu lah.
0: Oh iya lah.
1: Oke aja.
0: Oh gitu, iya dah.
1: Lihat ceritanya.
0: Oh lihat cerita.
1: Iya.
0: Iya dah.
1: Lagunya Gunung Masurai.
0: Oke, ya lagu
1: Kalau Masurai. Kalau waktu itu kurasa lagunya lagu Bujang apa ya?
0: Bujang apa itu? Enggak ada Bujang.
1: Gombal aja, ya Tosai.
0: Oh, Bujang Gombal aja boleh.
1: Iya, ya. Daripada paling nyari kan.
0: Iya dah.
1: Ini sama semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang bahagia.
0: Oke, lanjut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti masih saya terima telepon dua penelpon lagi ya di 08 11 6 7 0 7 9 9 2 0. Hobi membaca buku. Ganti-ganti suka baca buku apa nih? Ganti-ganti ya. Kalau bisa sih, kalau kita sudah bertambah umur itu sebaiknya kita baca bukunya yang tentang misalnya tentang kesehatan kita nih, bisa kita cari dalam bentuk artikel gitu. Ganti-ganti ya. Pokoknya. Membaca buku membuat kita happy, ganti-ganti. Walaupun mungkin kita cuma membaca, tapi kita bisa kayak masuk ke dalam cerita itu, ganti-ganti ya. Kita nih ngelagu dulu, kita balik lagi ke 0811 6707, ganti-ganti ya.

0: Jambi Berdendang.
1: Ya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di Jambi Berdendang ya, di 0811-6707-9920 di kebersamaan kita untuk duo penelpon ganti-ganti ya di Jambi Berdendang edisi hari ini ya. Silakan untuk ganti-ganti di 0811-6707-9920, ganti-ganti masih saya tunggu dreng teleponnya untuk Jambi Berdendang ya. Dan mudah-mudahan masih ada waktu kita nih ganti-ganti di perempat hari ini ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ganti-ganti kita masih bersama di Jambi Siang Iko. Dan juga tentunya di kebersamaan pada hari Iko Selasa 7 Juli 2026.

Informasi berikut ini, Pemro Jambi fasilitas nobar semifinal dan final Piala Dunia di kantor dan Rumdis. Ketiga anti pemerintah Provinsi Jambi atau Pemro Jambi tengah merancang kegiatan nonton bareng akbar partai semifinal dan Piala Dunia dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM skala jumlah besar. Ariansa menjelaskan kegiatan nonton bareng itu dijadwalkan berlangsung saat penentuan menuju puncak atau semifinal dan perebutan juara Piala Dunia. Berdasarkan hasil rapat sementara, rencana nonton bareng partai semifinal pada 15 hingga 16 Juli 2026 mendatang. Pilihan lokasinya di pelataran kantor gubernur atau halaman kantor RI.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan layar elektronik atau videotron raksasa mulai dari partai semifinal maupun saat final, termasuk menyediakan hadiah menarik secara cuma-cuma bagi masyarakat yang hadir saat pelaksanaan nobar. Riansyah menambahkan kegiatan nonton bareng menindaklanjuti surat edaran atau SE berisi himbauan agar gubernur, bupati dan wali kota menyiapkan lokasi-lokasi strategis dan ruang publik untuk menggelar nobar pertandingan Piala Dunia 2026. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.
1: Jambi Siang Iko.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga kembali satu informasi di mana warga binaan lapas kelas 2A Jambi akan menjadi pemilih Kabupaten Muaro Jambi. Ketika Anti, warga binaan lapas kelas 2A Jambi yang dipindahkan ke gedung baru lembaga permasyarakatan akan menjadi data pemilih Kabupaten Muaro Jambi. Anggota KPU Provinsi Jambi, Fahru Rozi, mengatakan KPU akan menghapus data pemilih warga binaan dari pemilih kota Jambi dan menjadi data pemilih Kabupaten Muaro Jambi. Ditambahkannya, KPU Provinsi Jambi akan memasukkan data warga binaan menjadi data pemilih Kabupaten Muaro Jambi pada triwulan ketiga di tingkat kabupaten kota. Terkait warga binaan yang tidak memiliki data, KPU Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Selain itu, Farul Rozi menjelaskan bahwa warga binaan yang bukan warga Kabupaten Muaro Jambi akan mendapatkan surat suara untuk pemilihan Presiden, DPR RI, dan DPD RI. KPU Provinsi Jambi menetapkan total rekapitulasi BPBD Provinsi Jambi semester 1 tahun 2026 mencapai 2.826.995 pemilih dengan total 1.585 desa, kelurahan, dan 114 kecamatan. Ketika Anti, saat informasi untuk Ketika Anti dari rri.co.id. Dan juga kita masih bersama di 99,2 MHz.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Perompak Jambi.

hidup sehat selama musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Berikut beberapa tindakan pencegahan selama musim hujan yang bisa dilakukan. 1. Menggunakan pakaian hangat. 2. Sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan. 3. Menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk. 4. Mengonsumsi makanan bergizi dan rutin mengkonsumsi vitamin. 5. Mandi setelah kehujanan. Dengan menerapkan beberapa tips sehat selama musim hujan, masyarakat lebih sehat dan siap menjalani aktivitas di tengah musim hujan seperti saat ini.

Masih bersama ganti-ganti di 99,2 MHz dan juga kembali satu informasi untuk ganti-ganti pastinya di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko. Informasi berikut di mana Gubernur harap Kendurisko jadi pemersatu dan dorong perbaikan sarana desa. Ganti-ganti Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris Sesos MH yang menggelar Dato Mangkubi Setio Alam dan istri Hesnidar Haris yang bergelar Karang Setio berharap Kendurisko menjadi momen pemersatu dan dorongan bagi perbaikan sarana prasarana desa demi kesejahteraan warga. Harapan tersebut disampaikannya saat menghadiri Kendurisko 5 Desa Tanjung Paumudi Kecamatan Danau Kerinci tahun 2026 bertempat di lapangan bola kaki Bukit Pulai Tanjung Paumudi Kabupaten Kerinci Minggu 5 Juli kemarin. Dalam sambutannya dan arahannya, Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa Kendurisko berbeda dengan perayaan keagamaan tahunan seperti Idul Fitri karena bersifat berskala setiap 5 tahun. Sehingga menjadi kesempatan langka untuk menghimpun kembali tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Gubernur juga menanggapi keluhan warga terkait infrastruktur, toko masyarakat dan panitia acara menyampaikan masalah jembatan dan banjir yang kerap melanda kawasan Tanjung Pauh mudik terutama saat hujan deras di aliran hulu. Ya, ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga nanti pada formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat ganti-ganti kita ikuti yaitu acara Kito Teras UMKM. Tentunya tetap bersama di 99,2 MHz.

Masih bersama dan juga di kabar hari Iko di mana di Kota Jambi evaluasi SMPN 23 menyusul minimnya jumlah pendaftar. Dinas Pendidikan Kota Jambi mengevaluasi kondisi SMPN 23 Kota Jambi setelah jumlah pendaftar calon murid baru di sekolah tersebut dalam 2 tahun terakhir relatif lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah lain. Ya, menurut dia, wilayah tersebut memiliki sumber calon peserta didik yang relatif sedikit sehingga berdampak pada minim pendaftar melalui sistem penerimaan murid baru. Pihaknya terus mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ia menyebut penyelenggaraan pendidikan di SMPN 23 hingga kini berjalan dengan baik dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ganti-ganti satu informasi tentunya untuk ganti-ganti di kabar hari Iko dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ketika nanti dimanapun ketika nanti berada, kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko, dan juga tentunya masih bersama saya Andor yang menemani ketika nanti di Jambi Siang Iko, dan juga di dialog santai kita ketika nanti di teras UMKM ya pada hari Iko, yaitu Selasa 7 Juli 2026. Dan juga tentunya untuk ganti-ganti yang mendengarkan kami melalui 99,2 MHz selama mendengarkan, ataupun juga melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital, juga yang sedang menonton kami di live YouTube kami yaitu di RRI Jambi Net. Baik, ketika nanti kita sudah bersama nih pada siang hari ini, dan tapi sebelumnya tema atau topik kita yaitu menatap pedagang kaki lima dan kebijakan pemerintah. Nah, ketika nanti kita sudah bersama yang sudah hadir di studio Pro 4 Jambi, aduh siapa nih, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Bang.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ya. Sehat. Kesini tadi aman lah Bang ya.
1: Insya Allah aman.
0: Walaupun ini panas-panas. Yeah,
1: siap.
0: Baik Bang, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang ini.
1: Iya, yeah, benar.
0: Yeah. Ya, mungkin dari pendengar kita dan juga yang sedang menonton di live YouTube kita, mungkin siapa sih narasumber kita pada siang hari ini yang mengisi di teras UMKM? Silakan ya Bang. Yeah.
1: Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Buhari. Beraktivitas sebagai ketua pedagang KVD yang aktif di setiap minggu pagi di lokasi Telanepura, tepatnya di perkantoran Gubernur Jambi.
0: Oke, baik, ganti-ganti. Nah, ganti-ganti. Biasa kan ganti-ganti, mungkin ada yang sering jalan-jalan ada.
1: Iya, betul.
0: Yang jalan-jalan setiap hari Minggu pagi di KVD jajan atau beli apo gitu, kopi atau baju, ini
1: makanan juga.
0: Iya, makanan-makanan. Ini nih yang ada di studio Pro 4 ini ganti-ganti. Sebagai ketua ganti-ganti ketua pedagang Car Free Day Telanepura. Luar biasa nih, Bang. Saya siap. Biasanya memang cuman jalan aja, enggak tahu nih siapa, rupanya sudah bertemu langsung nih.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Bang, untuk mengawali perjumpaan kita, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih dari Bang Buhari sendiri. Apa sih maksud dari menata pedagang kaki lima dan juga kebijakan pemerintah ini, Bang Buhari?
1: Dalam hal penataan pedagang kaki lima ini penting, karena yang namanya kaki lima identik dengan penggunaan bahu jalan.
0: Betul.
1: Identiknya di situ. Artinya pemerintah juga harus berpikir lebih bijak tentang penataan masyarakat yang berjualan di bahu-bahu jalan.
0: Oke. Okay.
1: Artinya bisa bagaimana masyarakat bisa membangun usaha, tetapi aktivitas masyarakat umum juga tetap berjalan dengan baik. Artinya di sini pentingnya sangat dibutuhkannya aktifnya pihak-pihak pemerintah dalam hal ini Trantip dan sebagainya, termasuk pemangku kebijakan tentang aturan daerah.
0: Oke. Okay.
1: Tentang aturan daerah. Artinya ini mengapa saya katakan sangat penting, karena kita menyoroti ada satu kadang-kadang dianggap yang awalnya dibuat kelalaian dulu.
0: Oke.
1: Kelalaian. Sehingga pada saat masyarakatnya sudah rame untuk membangun usaha, sudah nyaman, tiba-tiba ada penertiban, bahkan dibubarkan, dan ini sangat prihatin.
0: Betul.
1: Saya sendiri sebagai ketua pedagang Kapride, artinya menyoroti tidak hanya sebatas Kapride, tapi aktivitas PKL yang ada di Kota Jambi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, seperti contoh, seperti baru-baru ini kejadian. Seperti pasar Talang Banjar.
0: Oke, ya betul.
1: Kita prihatin ini. Ini masyarakat nih kalau sudah membangun usaha tentu memiliki niat baik, niat yang mulia, berjuang buat keluarga, untuk mencapai cita-cita taraf hidup yang layak. Namun kalau ada pembiaran di awal, dan bertahun-tahun setelah itu baru ada penertiban, tentu ini sangat juga prihatin.
0: Yeah.
1: Nah, karena saya ya meyakinkan pedagang kaki lima ini pada saatnya baik-baik, sangat sportif dan sangat disiplin juga masalah aturan.
0: Aturannya.
1: Ya. Namun seandainya ada daerah-daerah yang menjadi larangan atau zona merah. Nah, daerah zona merah ini seharusnya ini terutama kita mulai dari tingkat kelurahan dulu.
0: Oke, nah, ada tingkatannya,
1: Bang. Tingkat kelurahan dulu, karena di kelurahan ini kan ada terantip nih. Nah, karena di kelurahan ada terantip, seharusnya terantip ini proaktif dan rutin untuk patroli daerah mana yang menjadi zona merah.
0: Oke.
1: Karena sifat pedagang, bila mana dia sudah merasa nyaman dan bertahun-tahun dan mendapatkan hasil buat penghidupan keluarga, ya itu pasti kalau ada dadakan penertiban, perlawanan, baik perlawanan mau mulai dari lisan, bahkan bisa terjadi tindakan fisik, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Namun kalau hari ini kalau kita lihat satu titik, ada satu daerah larangan, ada pedagang yang mau buka jualan, terantipnya proaktif dan turun langsung dan memberikan sosialisasi dengan prinsip tegas tadi, itu tidak ada yang namanya perasaan merasa terzolimin.
0: Ya, betul.
1: Karena kita memulai dari titik nolnya di situ, dan pedagang akan lebih mengerti.
0: Oke.
1: Nah, tapi kalau sudah dipembiarkan setelah bertahun-tahun, tentu ya kasihan juga buat pedagang, kasihan juga buat petugas yang ada di lapangan, yang harus berselisih paham.
0: Ya, nah, betul.
1: Kan, gitu kan. Jadi semua menjadi tidak nyaman, yang gitu.
0: Baik.
1: Timbul nanti fitnah katanya pemerintah kurang baik, datang pemerintah itu pedagangnya banyak.
0: Yeah.
1: Nah, jadi sebenarnya ini yang harus kita duduki
0: bersama. Iya, duduk bersama bersosialisasi, Bang. Ya. Oke. Tapi tadi Bang Bohari bilang PKL. PKL itu apa tuh, Bang
1: Bohari? PKL itu pedagang kaki lima.
0: Oh, oke, singkatan rupanya ya.
1: Pedagang kaki lima. Jadi pedagang kaki lima ini kan pedagang yang belum memiliki tempat yang layak.
0: Lisensinya seperti, belum ada gitu ya.
1: Seperti misalnya ruko atau sewa lahan yang memadai.
0: Nah, itu seperti apa yang seperti itu, Bang Bohari? Ketika ada pedagang yang ya kita katakan tadi yang Bang Bohari sebutkan yang lisensinya belum ada, itu seperti apa itu?
1: Ya, pedagang ini seperti ini. Kalau kita cerita tentang lisensi, pedagang ini kan ada pedagang yang berkomunitas, yang memiliki organisasi atau terstruktur, dan ini biasanya di bawah Disperindak atau di bawah naungan koperasi, dinas koperasi, atau juga BUMN.
0: Yeah.
1: Nah, itu banyak pihak yang terlibat dari pemerintahan tadi. Namun kan tidak semua masyarakat memahami sampai ke situ.
0: Ya, betul.
1: Ya kan, tidak memahami ke situ. Nah, artinya yang tidak terekrut atau yang tidak memahami juga bukan berarti mereka ini bukan bagian dari penggerak-penggerak ekonomi keluarga. Ya kan, karena saya meyakinkan UMKM ini ya sebenarnya memiliki kontribusi besar terhadap PAD daerah.
0: Betul sekali.
1: Ya kan?
0: Putarannya
1: putaran,
0: besar.
1: Dengan ribuan pedagang kaki lima, itu retribusinya jelas.
0: Yeah.
1: Ya kan, jelas. Ya, kita berharap pemerintah mengakuin itu. Ya, sekali ya diceritakan lah kalau PKL itu artinya memberikan kontribusi juga buat daerah. Nah, itu di sini tugas pemerintah bagaimana menata yang mana yang daerah larangan, artinya itu zona merah, dan ada yang namanya zona kuning. Zona kuning artinya yang diatur jam-jam tertentu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jam berapa dimulai lokasi-lokasi tersebut.
0: Ada zona dan hijau juga.
1: Zona hijau seperti contoh seperti kafe di Telanai.
0: Oke.
1: Okay. Kafe naik Kota Baru. Nah, itu salah satu contoh.
0: Oke, okay. Mungkin bisa dijelasin lebih detail lagi sih, Bang. Apa sih zona merah, zona kuning, dan juga zona hijau yang Abang katakan tadi?
1: Kalau yang dikatakan tadi zona hijau, ini kita mulai dari zona merah dulu ya.
0: Oh, merah dulu ya. Okay.
1: Jadi zona merah ini kawasan steril atau larangan mutlak bagi PKL untuk berdagang. Nah, mungkin kalau kita ambil contoh daerah mana yang kira-kira dianggap seperti ini? Seperti contoh daerah objek-objek vital seperti sekitaran bandara, jalan menuju bandara mungkin bisa, atau seperti
0: terminal.
1: Mungkin terminal, mungkin kalau terminal ya harus ada penataan kios-kios atau daerah objek vital yang lain seperti misalnya rumah-rumah sakit, tentu jangan sampai terhalang bagi keluarga kita yang sedang sakit ingin berobat atau ambulan yang ingin masuk. Nah itu dulu. Setelah itu mungkin di objek vital yang lain seperti di kawasan apa ya, Kamtipnas mungkin ya. Seperti mungkin kalau di Jambi ya mungkin depan Korem, depan Polda, nah itu kan daerah steril juga ya kan, nah, itu. Atau jalur yang dilintasi pejabat-pejabat atau seperti contoh Jalan Sudirman ya, dari bandara mungkin.
0: Oh iya betul.
1: Nah itu artinya kan itu cermin daripada kota Jambi, dari bandara, masyarakat luar yang akan turun akan melihat dari situ dulu mulai. Nah, itu dulu. Nah, itu yang kita kategorikan salah satu zona merah.
0: Zona merah.
1: Ya. Dan zona kuning itu adalah area bersyarat di mana PKL diizinkan beroperasi dengan pengaturan waktu tertentu. Nah, misalnya pasar tumpah yang hanya beroperasi malam hari, atau seperti contoh Car Free Day Klanai yang beroperasi di
0: hari Minggu,
1: Minggu pagi sampai pukul 11 siang. Atau Car Free Night dimulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam.
0: Ya.
1: Jadi itu yang zona ya. Car Free Night, kalau Car Free Night ke Kota Baru itu yang dikatakan zona kuning itu dari Tugu Keris sampai ke areal DPR Kota Jambi.
0: Oh, oke, itu ya, zona kuningnya.
1: Zona kuning itu, zona kuning. Setelah itu zona hijau, area yang diperbolehkan secara permanen untuk lokasi berjualan. Seperti daerah pasar atau itu kan daerah yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah titik-titik di mana masyarakat untuk beroperasi usahanya.
0: Jadi ada tiga zona ya.
1: Tiga zona.
0: Oke, nanti kalau misalkan kan ada zona hijau dan juga zona kuning ya, Bang. Nanti kalau misalkan mohon maaf ya, misalkan ada sesuatu yang berada di zona merah untuk para pedagang ini, mungkin mereka tidak tahu atau bandel, itu bagaimana itu? Dikasih sosialisasikah atau bagaimana ini?
1: Ya itu kewajiban daripada pemerintah.
0: Ya,
1: artinya kita kembali bahwasanya pedagang itu kan niatnya baik.
0: Betul.
1: Mereka ingin berjuang dengan keterbatasan tempat, modal dan sebagainya tadi, sehingga kadang-kadang mereka yang penting aku pengen usaha maunya di sini. Nah, tentu pihak pemerintah yang saya ceritakan tadi, misalnya dari Trantip. Nah, hari ini dia berjualan, hari ini kita datangi. Sosialisasi, diberi pengertian, karena dia belum ramai. Masih 1-2 orang, insya Allah dia gak akan ngerti. Dan diberikan solusinya daerah-daerah mana yang diperbolehkan, baik itu zona kuning ataupun zona hijau.
0: Tapi kalau dari Bang Buhori sendiri, menurut dari Bang Buhori, apakah untuk penataan dari pedagang kita dan juga pedagang kaki lima ini sudah berjalan nggak dari pemerintah sendiri ataupun juga dari pedagang sendiri?
1: Kalau dari pemerintah, saya memperhatikan sudah memulai. Sudah memulai, kita ambil contoh seperti di Kota Baru ya, seperti di pasar sayur itu.
0: Itu
1: sudah memulai, walaupun sedikit kemarin ada perlawanan dan dilema dan sebagainya. Tentu memang di sana sangat mengganggu aktivitas masyarakat umum, kendaraannya sangat macet, dan lingkungan perkotaannya sangat kumuh. Nah, jadi ya harus semuanya harus lebih dewasa, terutama di pihak PKL-nya.
0: Kedua belah pihak
1: dan pemerintahnya juga jangan arogansi, terutama di pihak pemerintahnya. Penyampaian dengan hati. Seandainya direlokasikan, lokasi mana yang harus dipindahkan untuk relokasi tadi, tentu daerah-daerah yang pengunjungnya lebih mudah untuk datang berbelanja. Jangan direlokasi daerah-daerah yang
0: orang tidak tahu
1: gitu. Orang tidak tahu atau orang tidak berminat masuk.
0: Iya.
1: Nah, itu kasihan kita sama kawan-kawan pedagang kita.
0: Oke, baik. Baik, Bang Buri, kita jeda dulu ya. Siap. Setelah yang berikut ini.

0: Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
1: Ibu lagi ngomong sama siapa sih?
0: Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.
4: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: RRI.co.id.
8: Jambi Siang Iko.

0: Baik, kita ganti, kita masih bersama di 99,2 MHz dan juga kita masih bersama di teras UMKM di siang hari Iko dan juga masih bersama dengan Bang Buhori. Dan juga kita masih membahas ya ketika nanti tentang menata pedagang kaki lima dan kebijakan pemerintah. Tadi kita sudah membahas sebelumnya yaitu tentang zona-zona, yaitu ada zona merah, kuning dan juga hijau yang memiliki arti yang berbeda-beda ya, Bang Buhori. Seperti memang seperti artinya kayak lampu lalu lintas lah, Bang Buhori. Ya. Oke, kita lanjut lagi nih, Bang Buhori. Nanti saya masih ingin bertanya juga tentang gimana sih kalau untuk menata pedagang kaki lima nih, Bang Buhori, tanpa merugikan satu sama lain ini, Bang Buhori.
1: Jadi kalau untuk penempatan atau relokasi atau tempat-tempat yang nyaman buat PKL dan sesuai dengan yang diinginkan pemerintah dalam penataan, nah tentu ada pihak pemerintah juga mungkin bisa bersama asosiasi pedagang, terutama yang memahamin, artinya perlu pengkajian dan perlu pemikiran yang sangat luas sehingga pada saat penempatan-penempatan buat pedagang kaki lima tadi benar-benar sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat yang sama-sama lebih besar. Artinya di pihak pemerintah mendapatkan penataan yang baik sesuai yang diinginkan sesuai dengan aturan perwal dan sebagainya. Dan pedagang-pedagang juga merasa lokasi yang ditempatkan juga akan mendapatkan kunjungan yang lebih cukup, sehingga rezeki dari kawan-kawan kita PKL ini juga akan mendapatkan pendapatan yang cukup.
0: Oke, tapi ada tidak kendala-kendala yang dihadapi dari Bang Buhori sendiri ini, Bang?
1: Tentu yang namanya yang kita uruskan orang banyak.
0: Betul.
1: Ya, kalau kendala itu pasti, ya. Tentu kendala ini bisa menjadi pembelajaran dan pendewasaan kita sebagai pengurus PKL, artinya bagaimana kita cara membangun komunikasi yang baik, memberikan pengertian yang baik. Tentunya kita penting ya dari hati ke hati, dan yang tidak kalah penting adalah kita harus tegas. Ini untuk kebaikan.
0: Nah, Bang Buhori, kita beralih ke anak-anak zaman sekarang. Gen Z ya kita sebutnya ya. Apalagi kan Gen Z ini udah masuk ke dunia kerja lah. Apalagi juga ke dunia dagang, UMKM dan juga lain sebagainya. Kalau dari Bang Buhori melihatnya seperti apa nih, Bang Buhori?
1: Kalau anak-anak Gen Z sekarang ini saya bilang sangat luar biasa.
0: Luar biasa ya.
1: Luar biasa. Semangat untuk membangun usaha atau bercita-cita menjadi entrepreneur yang sukses ini sangat luar biasa. Karena anak-anak Gen Z ini sangat ditunjang dengan kemampuan teknologi tadi, sehingga promosinya itu lebih cepat. Lebih cepat ya, penguasaan teknologi melalui WhatsApp, masuk juga karena sampai ke TikTok dan sebagainya.
0: Sosial media.
1: Medianya jadi promosi dan anak-anak Gen Z sekarang ini memang lebih banyak ke larinya ke
0: dagang ya.
1: Dagang seperti kuliner, ada juga sebagian yang membangun usaha seperti kafe-kafe, kumpul silaturahmi anak-anak muda Jambi. Ini sangat luar biasa. Artinya di sini kita berharap pemerintah juga untuk mensupport, karena ini calon-calon pengusaha masa depan. Calon-calon pengusaha masa depan, ya insya Allah mereka akan menjadi manusia yang bermanfaat buat bangsa dan negara,
0: dan juga membantu perputaran
1: perputaran ekonomi. Ya suku-suku mereka menjadi penyumbang pajak yang lebih besar. Buat membangun terutama daerah kita.
0: Tapi kalau sosialisasinya tuh seperti apa nih, Bang, untuk anak-anak Gen Z? Mungkin ya bisa kita bilang anak Gen Z tahu lah, cuman mungkin aturan-aturan yang seperti Abang bilang tadi, ada zona-zonanya, mungkin seperti apa nih? Apalagi kan Gen Z mungkin ada sebagian yang tidak tahu nih, mereka harus kemana, ini harus kemana, gitu.
1: Mungkin kalau secara umum, ya ini salah satu sosialisasi, artinya untuk anak-anak Gen Z tentu memahami pendekatan dengan pihak-pihak pemerintah atau organisasi-organisasi pedagang yang lainnya, memahami. Nah, setelah itu juga ya, kalau namanya PKL ini kan biasanya di mana banyak yang tumbuh usaha, ya terlepas mereka mengerti atau tidak itu zona, mereka akan berdiri juga di sana.
0: Di sana juga. Ya.
1: Namun saya mensupport buat kawan-kawan, buat adik-adik kita yang di Gen, yang anak-anak Gen Z ini tadi, kita tetap memberikan pemahaman terhadap mereka, terutama kami di KPD gitu. Ya mereka juga santun kok kalau nanya gimana Om. Nah, kami membangun jualan gini, ya kita nyaman.
0: Nah,
1: jadi memang semua itu dibangun dari komunikasi.
0: Ya,
1: nanti kita kasih pengertian kalau mereka seperti apa, karena tentu pasar-pasar ini atau tempat-tempat seperti Tlane lah atau seperti Kota Baru zona
0: hijau,
1: hijau tadi, tentu semua ada keterbatasan masalah, kalau bahasa PKL-nya lapak lah ya. Dengan keterbatasan itu tentu kita tetap memberikan sesuai dengan mereka harapkan
0: ya.
1: Dan mereka juga mengerti dengan tertib masing-masing
0: daerah. Nah tadi Bang Bori juga membahas tentang lapak kan. Ini kalau misalkan dari Gen Z sendiri yang bingung ini masalah lapak itu gimana itu?
1: Kalau kami contoh di KPD itu begini, saya berkomunikasi dengan pedagang-pedagang yang sudah tetap, nah, sehingga ada istilah wajib lapor kalau libur. Nah, jadi berapa jumlah lapak yang libur nanti, nah, ini kita bisa untuk membantu buat adik-adik kita atau masyarakat yang pengen
0: berjualan.
1: Nah, sehingga dengan komunikasi dengan pedagang tetapnya tadi, mereka bisa kita titipkan sementara. Artinya mereka belum tetap ya. Minggu kalau di KPD itu minggu depan bisa berubah lagi di mana posisinya.
0: Tempat-tempatnya.
1: Jadi kewajiban saya bersama teman-teman pengurus yang lain adalah kita adalah pelayan, pelayan masyarakat yang ingin membangun usaha, dan kita tetap bersyukur kalau seperti contoh KPD ini menjadi apa ya, menjadi idola ya buat masyarakat Jambi.
0: Iya betul. Pengen salah satunya saya juga nih.
1: Iya. Nah, membangun. Untuk ikut serta usaha di lingkungan Kapride, dan kita kami sangat bersyukur di situ. Dan Kapride ini bukan istilah sekedar kita mencari rezeki, tapi ini sudah menjadi tempat silaturahmi masyarakat Jambi.
0: Betul.
1: Kadang kita udah lama tidak ketemu kawan, ketemu di situ.
0: Iya. Iya kan. Betul.
1: Dan alhamdulillah juga pejabat-pejabat Jambi juga, Pak Gubernur, Pak Sekda, bahkan pernah juga Pak Kapolda, dan mereka main di sini.
0: Oh, main ke Kafride.
1: Iya, jadi di sinilah kita bermasyarakat sebagai masyarakat Jambi. Sangat bersyukur saya.
0: Luar biasa ya, Bang. Memang saling bersilaturahmi lah.
1: Bersilaturahmi. Gitu. Jadi Kafride ini khusus di Tane yang saya langsung menangani, ini sudah menjadi zona silaturahmi.
0: Iya, betul. Apalagi pada hari minggu pagi.
1: Ini semua positif kan. Kita yang mau berolahraga silakan di kantor benur, bisa jogging, bisa senam. Habis senam
0: bisa jajan.
1: Walaupun ya mohon maaf, dalam hal penataan bukan hal yang gampang, masih banyak kekurangan. Namun sampai ini hari kita KPD ya alhamdulillah aman.
0: Aman dan berjalan hingga sekarang nih ya, Bang. Oke, terakhir nih Bang Buhori, sekaligus menutup perjumpaan kita di teras UMKM, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bang Buhori.
1: Kalau saya pribadi ya ingin menyampaikan kepada semua pihak, terutama para pedagang kaki lima, baik itu dimanapun mereka berada, khusus di Kota Jambi, ayo kita jaga ketertiban. Terutama program pemerintah kota sekarang sudah program bahagianya, bagaimana kota kita bersih, walaupun persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pak Wali Kota masih banyak, namun kita sebagai masyarakat ayo kita support program pemerintah kota, karena musuh terbesar salah satu di perkotaan manapun perkotaan adalah musuh terbesar salah satunya adalah sampah.
0: Betul.
1: Artinya pedagang-pedagang kaki lima yang dimanapun berada, saya menghimbau untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau sudah selesai jualan, kumpuli sampahnya.
0: Yeah.
1: Nanti ada petugas yang mengumpulkan dan dibawa ke tempat-tempat pembuangan sampah.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Bohori atas ilmu dan juga nasihat-nasihatnya ya. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua nih. Dan
1: siap,
0: juga yang mendengarkan.
1: Siap,
0: ini.
1: Amin. Juga, ya.
0: Dan juga sehat selalu, sukses selalu ini untuk Bang Bohori.
1: Amin.
0: Baik, Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada sudah di kebersamaan kita di dialog santai kita siang hari ini, yaitu Teras UMKM bersama dengan Bang Bohori, Ketua Pedagang Car Free Day Telanai Pura Jambi, dan juga dengan topik atau tema kita yaitu menata pedagang kaki lima dan kebijakan pemerintah. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menambahkan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mencatat ada sebanyak 397 kelompok perhutanan sosial menggarap 230 hektar kawasan hutan negara atau hutan hak tersebar di 10 wilayah seperti Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, Sarolangun, Batanghari, Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sungai Penuh. Selain itu, pemerintah turut mencadangkan 363.000 lahan bisa dimanfaatkan melalui pengajuan baru bagi kelompok masyarakat yang menginginkan program pemanfaatan perhutanan sosial. Dengan pemanfaatan program perhutanan sosial menjadi penggerak ekonomi 49.000 masyarakat melalui pengelolaan hutan secara resmi atau legal yang ada di Provinsi Jambi. Kabid Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Bambang Sulyeswan mengatakan program itu sangat berdampak bagi kelompok masyarakat, mampu meningkatkan ekonomi dan pengelolaan cukup panjang sampai 35 tahun. Kita ganti untuk informasi lebih lengkap dapatkan dibaca tentunya di laman rri.co.id dan juga tetap bersama kan diganti di 99,2 MHz pada formasi pukul 12.14 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Kenapa ciptakan jalan berduri, padahal kau takut luka? Kenapa ciptakan luka di hati, padahal kau takut siksa? Kenapa ciptakan siksa, padahal kau tak berdaya? Jangan bermain api, nanti menjadi abu. Janganlah suka bermain hati, nanti menjadi beku. Maka kembalilah menjadi diri.

Ya kita ganti, kita masih bersama di 99,2 MHz pada siang hari Iko dan juga satu informasi di mano cucur la tompe, warisan kuliner Muna yang terus dijaga. Kita ganti, di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern, kue tradisional cucur la tompe tetap bertahan sebagai salah satu warisan kuliner khas masyarakat Muna. Makanan berbahan dasar tepung, beras, dan gula merah ini tidak hanya dikenal karena cita rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut di bagian tengah serta renyah di bagian pinggir, tetapi juga memiliki nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pemerintah budaya lokal Muna Ode Rulia Paiman mengatakan cucur la tompe bukan sekedar makanan tradisional, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakat Muna. Kue ini kerap disajikan dalam berbagai acara adat, syukuran, pernikahan, hingga perayaan keagamaan sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Menurut Waude Rulia Paiman, proses pembuatan cucur la tompe membutuhkan penelitian dan pengalaman. Adonan harus memiliki kekentalan yang tepat, sementara teknik menggoreng menjadi penentu terbentuknya ciri khas cucur yang mengembang di bagian tengah dengan pinggiran bergelombang. Selain memiliki nilai budaya, cucur la tompe juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro. Berbagai inovasi dan penyajian dan pemasaran terus dilakukan tanpa menghilangkan rasa cita autentiknya, sehingga mampu menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Pelestarian kuliner tradisional seperti cucur la tompe diharapkan terus mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah melalui festival kuliner, promosi dan produk lokal serta edukasi budaya kepada generasi muda. Ya, satu informasi ganti-ganti tentunya dari rri.co.id.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Pro 4 Budaya Nusantara.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan kembali saat informasi di mana sate telur puyuh makanan hidangan pelengkap memiliki nilai gizi. Ketika Anti, sate telur puyuh masih menjadi salah satu kuliner tradisional yang digemari masyarakat Indonesia hingga saat ini. Hidangan berbahan dasar telur puyuh yang dibumbui rempah dan kecap manis tersebut banyak dijadikan pelengkap menu seperti nasi kucing, bubur ayam, soto maupun nasi memiliki rasa yang lezat. Mengutip dari laman Alo Dokter, informasi kandungan gizi dan manfaat telur puyuh, Selasa 7 Juli 2026, sate telur puyuh terus bertahan karena menawarkan cita rasa gurih, manis serta tekstur yang lembut. Dalam setiap gigitannya, kuliner ini banyak dijumpai di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah yang dikenal memiliki budaya angkringan. Para pedagang angkringan, pelaku usaha kuliner hingga rumah makan tradisional yang menyajikan sate telur puyuh sebagai menu pelengkap. Kehadiran hidangan tersebut juga menjadi semakin mudah ditemukan di restoran modern dan layanan catering. Permintaan terhadap menu ini cenderung meningkat pada waktu makan malam ketika angkringan mulai berjualan. Selain itu, sate telur puyuh juga banyak disajikan dalam berbagai kegiatan kuliner dan festival makanan tradisional. Ketika Anti, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga nanti berinformasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Suara Budaya Nusantara yang tentunya bersama dengan RRI Yogyakarta dan juga RRI Jakarta. Tetap bersama Ketika Anti di 99,2 MHz.

0: Berita jam 13.
1: Bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek daring di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menata kawasan terminal pada 3 Juli kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keberadaan pangkalan tersebut diharapkan mengakhiri kebiasaan pengemudi menunggu penumpang di bahu jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Menurutnya, fasilitas tersebut juga memberikan ruang tunggu yang lebih aman dan nyaman bagi pengemudi ojek daring. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi memastikan Tari Ujungan siap tampil pada Festival Lima Gunung ke-25 yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan Tari Ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Arenet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar gak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po, pendengar Perempat, dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, Ge?
1: Sehat dong, harus. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu, kan? Pak Jim.
1: Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Nah, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiaswara, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, ini, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiaswara. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sugeng rahayu rahayu.
1: Sehat ya Bu ya.
0: Alhamdulillah puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta Jogja? Saya selalu Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya Bu,
1: semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Pro4 Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jum, Bang Gun, nanti juga untuk Sutrisno Butoyo dan juga seluruh pendengar Pro4 RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066.
1: Oke.
2: Moga bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Pro4 itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
0: Siang
2: Ibu Woro.
0: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
0: Baik, jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Ya. Ini sesaji, ya, sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama, itu sama. Itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng. Ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
2: Leras betul sih.
0: Wah, penyantunnya. Nah, sama. Ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jebuor?
0: Nah, itu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Je. Doa yang diwujudkan mungkin seperti itu, Jebuor, Je. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Je. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu Bu Woro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, jadi nggak mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan Bu Woro.
0: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kalau dipikir orang Jawa itu banyak sekali. Tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang sederhana. Tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran. Sudah hamil 7 bulan, pernikahan. Jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur, sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pukul itu tumpeng yang kerucut tapi di belah tengah kemudian dibalik ungkur-ungkuran membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
0: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa? Semesta ini kita apa? Ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan, tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga.
0: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Oh, nah, sega megono nggak tanya kok.
0: Sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Je.
0: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap, nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
0: ya, tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Tujuannya tetap sama, itu dia.
0: Setumpeng yang mungkin kok aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk kuning.
2: Warna-warni ya, teniko aja, Bu.
0: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
0: adalah mewujudkan suci, ya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menikah, Jay?
0: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin air minum juga untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tumpeng.
2: Aha.
0: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan. Ya, Mas ya. Itu beda.
2: Jangan itu ya. Benten nanti ya, Bu Wara ya, itu jam saat beda.
0: Bilang sih.
2: Artinya. Tumpengnya sendiri ada artinya.
0: Oh, iya. Nah,
2: menapa itu, Bu Wara? Nggih.
0: Tuh, yen metu kudu mempeng.
2: Yen metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini, Bang Jo?
1: Ora, Mas.
2: Ngerti nih Ki Bu Wara, Bang.
0: Artinya kita keluar menjalankan kehidupan itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
2: Nah, itu lempeng tadi, mempeng itu juga ngatain ya Bu Wara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi ya Bu Wara untuk tumpeng itu tadi, sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya, Bu Wara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Bu Wara?
0: Betulnya kematian. Saya dari tahun 2010 sudah melihat
2: sesajen. Yeah.
0: Nah, itu dia zaman dulu itu tetap berkuat.
2: Berpuasa terlebih dahulu berarti, ya?
0: Dia merias, ya. Mungkin pada waktu dia dikejar ini seperti ceritanya Joko Tarub. Juri Nawang Mulan kembali ke apa senamanya, ke angkasa, ya. Justru kalau anak nikah, aku dan akan datang untuk merias. Nah, sama itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan Midodareni itu, pria itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti kemudian ya, memake up si pria itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, berubah atau manglingi.
0: Juga pemikiran atas keselamatan juga. Keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang mereka.
2: Nah itu dia, dari dulu memang dilakukannya seperti itu kata Jebuar aja.
0: Lagi pun demikian, sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya. Ya, tidak hanya menyalakan, itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Nah, seperti itu.
2: Nah,
0: misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan dupa, itu ada jawab dupa. Jadi jangan berpikiran banyak, berkata wah itu loh si A itu sesaji terus tiap pagi terus dupa itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau tidak. Kalau seperti ini rasa syukur kalau itu kalau kita lihat cek loh mas ya apa yang dia masak ada waktu di situ ya kan disisihkan dulu bukan disisakan dicurahnya dalam artinya tapi di kesampingan dulu untuk sang yang widi hari ini dari Tuhan dari Tuhan widi aku jadi ditaruhlah dia di pura itu. Demikian.
2: Jadi untuk berbagi saling menghormati seperti itu jadi sebenarnya tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu ya sajen itu sebagai sesuatu yang misti seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bu Pon sendiri bagaimana menanggapinya?
0: Saya tidak pernah, kalau dari saya saya pribadi justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Ingatan, ya.
0: Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi entah itu kepada leluhur kita, ya, karena di dalam kalau saya leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan, walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka, seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kepastikanlah cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas.
2: Nah,
0: jangan takut untuk miskin.
2: Itu dia.
0: Nah, sudah diatur sama
2: leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeng Raja. Nah, itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi kan tuh Bu Waran. Kalau juga tadi Bu Waran menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu Bu Waran. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngatan Bu Waro terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngatan deh.
0: Tujuannya itu tetap sama.
2: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
0: Macam-macamnya itu ada perbedaan. Ya. Tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi. Seperti contohnya Nyun Sewu ini dalam bunga ya, bunga mawar, atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan ya. Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu Kamboja tetapi yang tidak dimakam ya, itu dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai ya. Itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo ya. Jadi setiap daerah apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa dan jawab kita.
2: Aha, begitu. Berarti memang ucapan itu tadi ngatain Jehuwa Raja.
0: Leres.
2: Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu, Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
0: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung. Ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin itu mereka yang anak-anak SD SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, meli saja, cuma ikut saja duduk disirami. Tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang muda-muda sekarang itu lebih tahu, satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti juga adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
2: Ada apa?
0: Bekakak dong Mas.
2: Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Jee.
0: Itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya di daerah Ngampe Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
2: Bersih desa.
0: Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan membersihkan desa dengan gunungan dan hasil panen kita dan nanti bisa untuk rayahan berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
2: kan? Menikannya berbagi ngapem.
0: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa. Siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur bukan anak cucu kita.
2: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Katanya bubar aja.
0: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Nuk rambut deng, gak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Mas, dulu, ayo. Ayo ikut gawe itu tadi, itu gak foto mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di siram ini ngopo. Ini mbah keris ya mas, mas. Itu ada maksudnya. Kita lahir, itu mesti ada ya, kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh mas Gilang.
2: Punya saudara ya, kembar?
0: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
2: Buaram lah yang lebih tahu ini.
0: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Haji Ari-Ari, sedulur papat limo pancer.
2: Oh, Kakang Kawah Haji Ari-Ari, sedulur papat limo pancer.
0: Saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik. Tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan. Ya biasanya cuma nasi putih acaranya tujuh. Nek wong Jawa bilang tujuh itu pitu ya kan, pitulungan.
2: Pitulungan pertolongan menika ngaten Jibu Raja.
0: Bikinkan benang merah, abang putih, nanti merahnya bisa dari gula jawa.
2: Itu
0: untuk kita agar selamat.
2: Selamat.
0: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
2: Ngelaku prihatin ya, Tanjeh Bu Warenji. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu, Tanjeh Bu Warenji. Termasuk Bang Ju juga ini berarti, Tanjeh.
0: Oh punya.
2: Tadi Bang Ju juga ada, Bang Ju itu sedulur papat limo pancer.
0: Okay. Loh. Kawah
2: di hari-hari.
0: Kan kawah itu air ketuban yang keluar saat lahir.
2: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang nggih.
1: Oh.
2: Aha.
0: itu air untuk melicinkan caranya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus di sini. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
2: Nah, oh, ngatan. Pemaknaannya di situ aja Bu Aranje.
0: Jadi keluar. Sama apa? Tali cukup di leher. Makanya bisa namakan kalung usut. Mungkin kayak menjadi nganek kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu. Jadi akan kawah itu kawah dulu. Dulu berari-ari. Nah setelah itu ya, adalah detik. Seperti itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah seperti itu. Kemudian pusar atau tali pusar.
2: Nah nyata ya Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri nyata ya Bu.
1: Itu dia. Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
0: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
2: Oh, ngerti. Sangkan pararing dumadi.
1: Oh, po artine.
2: Artine apa Bu Ora itu? Jadi ngatain, jadi buara. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
1: Kita jeda istirahat dulu kali ya, Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar, ya satu lagu. Nanti siap, kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
2: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
1: Oke, siap nanti. Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po, pendengar Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah. Di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perompat, dimanapun berada, barengan Ayu Joritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perompat ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: iya,
4: malam.
3: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Nah. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Perompat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara. Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mungkin ke Bu Woro juga ini, Jih. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Jih. Masih semangat, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Monggo tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah. Pertanyaannya Bapak Haris. Rayu-rayu sehat selalu Pak Haris, ya. Rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan, ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tradisi. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa. Mungkin Batak ada, Kalimantan, Bisi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya Pak Ari. Sekali lagi, singkatan kur, leluhur dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Hari kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur. ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari? Ulang tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potongnya. Syukur, aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh ya. Bisa dimakan juga, itu adalah ucapan syukur dan juga harapan. Seperti itu, jadi tidak menduakan Tuhan ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
4: Betul.
5: Untuk memahami makna, kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Jadi, dalam praktiknya, dalam praktiknya itu, banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang semua. Utama.
5: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat.
4: Pemikiran
5: budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya, praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan kita. Perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting ya, di situ, Jeboro.
5: Juga selalu bisa tetap menghargai.
4: Leres. Ya gitu.
5: Yang mati mau ini tidak apa-apa, mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Jadi tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti
4: Ngaten gitu je Bu Wara tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo ngadi
3: Mas Teo ya
4: Bang Jun je.
3: Siap. Oke.
5: Mas Teo juga
4: nggih. Atur nuwun.
3: Terima kasih. Ya.
5: Siap. Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Ya. Ya
5: betul lah. Itu apa itu untuk persembahan. Nggih. Ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitar kalau sekarang itu. Kita bola ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi. Ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama-sama saja ngaten Jaya Ibu Wara itu.
5: Kita menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
4: Matur nuwun, terima kasih Ibu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang ditelepon belum ada Bang
3: Jo. Belum ada. Kita angkat dari Jakarta boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Jo.
3: Ya udah. Maaf
4: nih, monggo. Sugeng siang, Sutresna Budaya.
6: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah niki?
4: Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Jo di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Pak Gilang pun person itu.
4: Ya monggo, ya dikenalkan terlebih dahulu, ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya Pak.
6: Oke. Ini sebagai Sagio.
3: Pak Sagio, oke. Silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
6: Ini enggak ini mata maaf saya nggak bertanya.
4: Yeah.
6: Tapi di sini tadi kan berembuk.
4: Ya. Yeah.
6: Dengan mau bertemu di dulu Mas Bilang.
4: Yeah.
6: Besok tanggal 6 mau pertemuan.
4: Oh, nggih. Itu nggih, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagio.
3: Iya,
4: nggih, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya, Mas. Ya, betul, Mas bilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa.
3: Oh alah, podo di sana. Oh, di sini juga sama. Ada aja. Kita angkat dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya, siap, silakan Cik Guria. Iya, silakan Cik Guria, dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
7: Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
7: Sutowijay. Namanya panjang.
3: Iya, Cik Gu punten, boleh dipercepat Cik Gu karena waktunya.
7: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cik Gu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Bu Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cik Guria.
3: Oke, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
3: Terima kasih. Salam
7: budaya Nusantara.
3: Iya, Cik Guria di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Uwaro.
7: Terima kasih dengan Bu siapa tadi?
3: Cik Guria.
4: Cik Guria.
7: Oke, Bu Cik Guria. Terima kasih. Saya selalu, Bu Ye. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi, bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya, kembang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja, ya kenapa tidak pisang emas ya? Padamanya itu betul sekali. Halo.
3: Iya. Silakan. Halo, silakan Ibu.
7: Nah jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa kemuliaan dan penghormatan ya itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran ya seperti itu. Nah kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya. Satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini. Semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman atau kembang bureh. Ya, itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga pasti ada bunga mawarnya setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta ya, tulusan itu mawar. Kemudian melati itu melambangkan keharumnya nama baik, kemudian kesucian ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang ya, makanya selalu akan di
4: kenang
7: seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah simbol penghormatan juga dan bukan hanya sekedar hiasan. Itu ada artinya juga ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi, ya, ada melati, ada mawar, ada kenanga, yaitu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, dibureh-burehkan gitu. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya biasanya untuk bedak dingin ya kan, minyak apa itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi Ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apa? Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya, tidak boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh, harus tiga, harus apa? Ini tidak. Ya. Kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam. Ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya memancar. Ya. Ada lima lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya dan saya tadi mengatakan jawabnya. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dimakai, tetap dijawab dengan baik. Tuhan, Yesus, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya mengadakan pernikahan suci anak saya.
3: Okay.
4: Itu tentunya
7: bisa mengaturkan dan adanya tiga ini. Akan kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
3: Siap kalau gitu.
4: Ya, Bro, matur nuwun tentunya. Itu tadi Jeje Kuria.
3: Ya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
4: Gitu. Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Nji.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas
4: ada Gilang. Yang hadir ini, Nji. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Rahayu. Salam kenal, saya Ratma dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
4: Oh enggak, Bu Woro, bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
3: Sekalian closing statement nih.
4: Sebenarnya kita di siang hari ini. Oh enggak, Bu Woro,
7: terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, atau nilai-nilai budaya juga. Ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan. Ya, kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil. Ya, untuk sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, itu kembali ke agama, mohon maaf bahwa Tuhan itu menciptakan kelihatan dan tidak kelihatan juga. Ya, kita tetap harus menghormati. Artinya ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan, dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
3: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
7: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
3: Siap
7: deh. Ini malam Jumat mau membakar supaya jangan sampai ada roh-roh jahat, katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Kenapa harus menjual malam Jumat roh jahat itu sudah tidak ada. Setiap hari Senin juga ada kok. Tergantung jawabnya saja.
3: Iya.
4: Begitu Jie. Ya, Bu Woro matur nuwun sangat.
3: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
4: Betul,
3: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
4: Terima kasih Bang Jo. Waalaikumsalam.

0: Jam 14.
1: Kabar hari iko.
2: Ya, selamat siang ketika nanti di kabar hari iko di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkumham Jambi menjalin kerjasama dan stikes Bina Insani Sakti melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerja tentang pengelolaan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual atau KI Senin 6 Juli 2026 di Kota Jambi. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, John Siagian, bersama Ketua Stikes Bina Insani Sakti, Mimi Rosiska. Terus mendampingi dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti, serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Stikes Bina Insani Sakti, Asma Ulia. Ketika nanti MOU ini menjadi landasan kolaborasi antara kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi dan Stikes Bina Insani Sakti dalam penyelenggaraan pelayanan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, pembinaan hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah, serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Selain MOU, kedua pihak juga menandatangani PKS yang secara khusus mengatur kerjasama di bidang kekayaan intelektual. Ruang lingkupnya mencakup peningkatan pemahaman KI, pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual, pengembangan sentra kekayaan intelektual dan pelaksanaan penelitian, seminar pelatihan dan berbagai kegiatan yang mendukung tumbuhnya budaya inovasi di lingkungan akademik. Pada kesempatan yang sama dilakukan pula pembentukan sentra layanan kekayaan intelektual di Stikes Bina Insani Sakti. Sentra ini diharapkan menjadi wadah konsultasi layanan dan pendampingan bagi dosen, mahasiswa serta tenaga kependidikan dalam mengelola, melindungi dan memanfaatkan hasil karya intelektual. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, John Siagian, menyampaikan bahwa kerjasama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pelayanan hukum dan kekayaan intelektual di lingkup perguruan tinggi. Ketika nanti satu informasi untuk ketika nanti tentunya di kebersamaan kita pada kabar hari ini.

0: Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Angin Mamiri, sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.

Ya, masih bersama kita ganti saat informasi di mana ekspor listrik ke Singapura, Menteri ESDM tegaskan harus saling menguntungkan. Ketika nanti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia masih menegosiasikan harga ekspor listrik hijau ke Singapura. Negosiasi tersebut menjadi bagian penting dalam kelanjutan kerjasama energi strategis kedua negara. Pembahasan ekspor listrik dilakukan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Singapura. Pertemuan kenegaraan tersebut berlangsung di Istana Merdeka Jakarta Senin 6 Juli 2026. Indonesia dan Singapura menandatangani 26 kesepakatan kerjasama dalam pertemuan bilateral tersebut. Kesepakatan itu mencakup sektor energi, perdagangan, investasi, konektivitas hingga pertahanan kedua negara. Sebanyak 18 kesepakatan merupakan kerjasama antar pemerintah yang melibatkan lembaga dari Indonesia dan Singapura. 8 kesepakatan lainnya dijalin oleh pelaku usaha dari kedua negara. Menteri SDM menjelaskan pembahasan ekspor listrik merupakan kelanjutan memorandum saling pengertian dan ditandatangani sejak tahun lalu. Kerjasama tersebut mencakup listrik hijau, kawasan industri hijau, serta karbon. Dan juga ia mengatakan seluruh agenda energi tersebut dirancang sebagai satu kesatuan kerjasama jangka panjang. Pemerintah berharap pelaksanaannya dapat mendukung pengembangan ekonomi hijau di kawasan regional. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4, RRI Jambi.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, kita masih bersama Ketika Nanti di 99,2 MHz dan juga di sesi terakhir kita Ketika Nanti sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko.

Ya, kita ganti OJK perkuat literasi keuangan lewat Sultan Muda Fair 2026. Kita ganti otoritas jasa keuangan atau OJK memperkuat literasi keuangan digital dan kewirausahaan generasi muda melalui Sultan Muda Fair 2026. Program tersebut digelar bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Senin 6 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap inovasi keuangan digital yang aman dan bertanggung jawab. OJK juga ingin mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha muda berbasis teknologi. OJK menilai transformasi digital membuka peluang besar bagi ekonomi nasional, namun perkembangan tersebut harus diimbangi peningkatan literasi keuangan masyarakat. Ia menegaskan OJK terus mendorong inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Perlindungan konsumen tetap menjadi fondasi utama pengembangan ekosistem keuangan digital. Ganti satu informasi terakhir untuk ganti sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko. Nanti akan ada rekan Andri yang akan menemani ganti hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Festival Lembo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balumbo biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami

Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, kiu-kiu, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Ya, ganti-ganti tentunya untuk di Prodangdut hari ini ya, gelaran Selasa 7 Juli 2026. Tapi jelang kita terima di line telepon tentunya untuk tanda waktu beduk azan asar wilayah Jambi dan sekitarnya di menit ke-38 dari formasi 15. So, kembali kita simak trali besi.

0: menyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak. Bentar lagi, Bu. Lagi males makan. Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu, maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.

0: Ya, ganti-ganti silakan untuk lanjut kembali kita di Pro Dangdut hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut hanya dangdut punya kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Emang suka lagu dangdut ya, Bunda ya?
1: Suka.
0: Kalau lagu pop?
1: Doyan kali.
0: Wah, doyan kali. Lagu Melayu gimana lagu Melayu?
1: Lagu Melayu suka juga sih, tapi gak begitu.
0: Tidak begitu.
1: Sukanya dangdut sama ngepop.
0: Oh, begitu ya.
1: Ntar kalau ada keroncongnya.
0: Artinya mencintai seni ya? Oke, ya lagu dangdutnya.
1: Berjemur tiap hari 15 menit ya, tiap hari keliling pasar simpang pulau itu 15 menit lebih tuh.
0: Wah, sehat sekali tuh Bunda.
1: Iya. Tapi saya cuma kalau tensi sudah naik tuh yang angel sudah kecapean itu yang angel.
0: Apanya?
1: Kalau sudah kecapean tuh yang susah sekarang.
0: Oh ya, jangan capek-capek lah kalau begitu.
1: Ya gimana enggak capek kan, dari rumah lah melek jam segini.
0: Emang
1: di dapur menumpuk, belum lagi ntar ke pasar belanja, pulang masak lagi.
0: Emang enggak ada yang bantuin?
1: Eh, anak gadis kalau kerja masuk pagi kan jam 7 baru melek dianya.
0: Oh gitu, ya udah, jangan dipaksa benar gitu Bunda.
1: Ya kalau udah dipaksa udah bawa bontotan, ntar beli makanan di luar.
0: Oh begitu.
1: Pakai yang uangnya biar ditabung sama dia.
0: Ya sedikit-sedikit jadi bukit ya. Betul.
1: Nah, kan dari Miss Call kan.
0: Ya udah kalau gitu lagunya dulu atau samperannya dulu?
1: Lagunya. Mau lagu lama boleh ya?
0: Boleh, penting ada gendang.
1: Lagunya Cinta Karet aja deh.
0: Cinta-cinta karet. Cinta
1: buat
0: sampai
1: Mami
0: lengket.
1: Buat Mami Butet lagunya.
0: Kenapa buat Mami Butet?
1: Ini Mami Butet udah misko.
0: Wah, iya deh kalau begitu. Vita Alvia ya, oke
1: ya,
0: silakan.
1: Ya, Andre ya.
0: Yuk, Ibu Bunda.
1: Miskolnya udah mau lagi, mau salam-salam, udah konsen.
0: Oke.
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati, oke. Rupanya dia nelponin Bunda tuh jangan lama-lama maksudnya gitu ya. Nah, halo Kak Butet.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan lama-lama ya nelponnya ya, gantian ya. Kak, kemarin kenapa? Kenapa kamu nyamar sama aku, Kak?
2: Kok gue enggak tahu suara Kakak kayak mana sih?
0: Iya, suaranya kecil banget kemarin, Kak.
2: Iya, Pak. Namanya Kakak Nur Halimah.
0: Iya, Nur Halimah, langsung kucatat lah Nur Halimah, wah fan baru nih. Iya, beneran.
2: Ketawa semua orang itu gak enak. Jadi Kakak lurusin aja.
0: Iya, syukurlah. Ya namanya juga kan Kak, namanya juga kan perangkat elektronik ya kan, kadang bagus kadang enggak gitu kan.
2: Iya. Betul itu.
0: Betul, oke. Okay.
2: Kenapa siapa Tasyawati sibuk kali lah kue.
0: Dia lagi nelpon Kakak teleponin.
2: Dia memang sengaja. Sudah kayak gitu.
0: Ya.
2: Andre.
0: Ya.
2: Kakak pinjam lagu ya.
0: Boleh lah Kak, mau yang mana?
2: Lagunya apa ya?
0: Basing lah.
2: Apa ya?
0: Bebas aja.
2: Lagunya ini aja. Mbak Nadia ya. Mbak Nadia udah masuk belum?
0: Belum.
2: Oh, masuk lah Mbak Nadia. Belum juga.
0: Iya, lagunya nih jangan sampai lupa nih.
2: Lagunya Sebongkak Berlian.
0: Sebongkah berlian?
2: Iya.
0: Mau dong aku.
2: Mau, nanti kasih kue sekilo ya.
0: Ya. Yang benar lagunya itu sebongkah berlian.
2: Memang ada loh.
0: Lagunya siapa Kak?
2: Gak tahu Kakak, lagu siapanya itu.
0: Ah, iyalah.
2: Kayaknya Kakak dengar aja.
0: Ya, boleh.
2: Ada enggak? Nanti kalau enggak ada kayak mana?
0: Pasti ada Kak, tenang aja.
2: Lupa.
0: Lagu dangdut.
2: Siapa cowoknya nih?
0: Hah?
2: Cewek apa cowok?
0: Mau yang tengah-tengah juga bisa.
2: Kakak aja lah.
0: Coba nyanyiin deh.
2: Enggak bisa.
0: Lah, tadi katanya mau coba. Nyanyi gak aja.
2: Malah bisa, Kakak kan gak pernah nyanyi loh.
0: Ah, bohong loh. Kak, bener Kak judulnya Sebongkah Berlian?
2: Kayaknya iya, kalau gak salah.
0: Nah, kalau gak salah.
2: Apa ya?
0: Gak ada. Apa?
2: Ada yang salam.
0: Siapa?
2: Bunda Air sama Mama Inaya.
0: Oh iya, salam balik aja.
2: Bunda, kakak bunda sampaikan ya, bunda.
0: Iya.
2: Kata dia bawa makanan lah.
0: Bawa makanan. Oh, ini Amar bilang Bang Toyib tuh judulnya.
2: Gimana Bang Toyib? Iya, Pak Mar.
0: Iyalah.
2: Bang Toyib.
0: Ya enggak tahu aku sih lagunya nyanyinya
2: gitu. Iya, enggak tahu.
0: Ya, jadi apa nih? Enggak ada nih.
2: Enggak ada ya.
0: Atau aku bukan Bang Toyib ya?
2: Aku bukan Bang Toyib. Tukar aja lah.
0: Apa? Jadi yang mana?
2: Lagunya ini. Oh. Apa sih ya? Dari Rita. Rita, Bunda Rita.
0: Rita Sugiarto.
2: Iya.
0: Judulnya
2: Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu. Kupu-kupu tuh banyaknya di taman-taman gitu kan?
2: Iya, tapi itu adalah lagunya kupu-kupu.
0: Oh.
2: Terbanglah ke tempat Andre.
0: aku udah ada yang punya, nggak boleh.
2: Ih, biarlah ada yang punya, kenapa banyak?
0: Nggak boleh aja, nggak boleh, nggak boleh.
2: Nggak boleh.
0: Oke, ada lagunya kak.
2: Iya, Mama Rizka sudah lagunya buat kamu ya, bukan buat Andre, bukan?
0: Nggak aku puterin kalau bukan buat aku.
2: Kau kapan-kapan lah ya.
0: Apa? Oh ya boleh lah.
2: Udah Andre ya, kakak capek kali loh.
0: Iya, udah terasa bengeknya sudah.
2: Enggak lah.
0: Ah?
2: Iya pak.
0: Enggak, cantik kok suaranya.
2: Mau sembuh kok.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Kak Butet.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat Amar nih terima kasih buat informasinya ya. Aku bukan Bang Toyib. Bang Toyib tuh judulnya. Oh gitu. Yuk silakan kembali. Halo Pro 4 sore Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Ayo.
3: Rumah Katero.
0: Hah?
3: Rumah Kak Peru aja.
0: Ngapain di sana? Aku belum
3: dangdutan di sana.
0: Emang bisa?
3: Bisa.
0: Ada tempat karaoke gitu?
3: Enggak, ya. Karaoke sendiri.
0: Bener.
3: Itu lagunya memang Bang Toyib itu.
0: Bang Toyib kan?
3: Ya, aku kemuliaan.
0: Itu, tapi dia udah tukar tadi.
3: Rita, oh ya sudah.
0: Ya, Rita Sugiarto kupu-kupu.
3: Kata.
0: Gimana untuk penerimaan murid baru udah banyak?
3: Udah, Senin mulai.
0: Mulai apa nih?
3: Sekolah.
0: Oh, liburnya cuma
3: tanggal 13.
0: 2 minggu liburnya.
3: Besok. Pas masuk atau belum pokoknya datang kan? Senin iya. Mulai.
0: Oh, Senin gitu. Enak ya jadi guru ya.
3: Enak apa?
0: Ya enak dong, masa liburan ya ikut libur.
3: Anak muridnya kayak lu bandel.
0: Hah?
3: Ada anak murid yang bandel, kita nggak berani marahin, ntar yang ngadu orang tuanya yang nggak.
0: Kena undang-undang.
3: Harus sabar.
0: Kena undang-undang HAM ya. Iya aneh ya, zaman sekarang tuh aneh ya, kalau kita dulu sekolah nggak gitu.
3: Enggak.
0: Malah dimarahin malah. Aku bahkan pernah punya pengalaman dilempar pakai penghapus papan tulis tuh.
3: Tapi nggak mau ngadu kan sama orang tua kan?
0: Ya jelas kena marah kita sama orang tua kita.
3: Makanya jangan ngadu, biarin.
0: Nah, kalau sekarang ngadu ya?
3: Ngadu.
0: Gurunya yang salah ya?
3: Iya, katanya gurunya salah.
0: Nah, kalau gitu.
3: Ya kalau marah dipelototin aja udah.
0: Ya kalau gitu anaknya suruh dia aja yang ngajar sendiri orang tuanya. Iya kan?
3: Ya udah lagunya.
0: Cepet amat.
3: Hah?
0: Cepet amat minta lagu.
3: Jangan tinggalkan aku.
0: Ya asal kamu setia aja gak bakal ku tinggalin.
3: Jangan tinggalkan aku.
0: Kenapa kok pengen dengar lagu ini?
3: Kepengen aja.
0: Oh, pasti ada alasan lah.
3: Itu. Katanya gak bakal ninggalin. Ya udah minta lagu itu aja.
0: Oh ini lagunya almarhum Imam S. Arifin ya?
3: Iya. Duet gak tuh?
0: Duet dengan Nana Mardiana.
3: Ah, ya udah. Itu kan siapa yang duet itu?
0: Hah?
3: Nana Mardiana sama Imam S. Arifin.
0: Betul. Jangan tinggalkan aku judulnya.
3: Ya, jangan tinggalkan Din. Jangan tinggalkan.
0: Apa? Kok ketawa sendiri sih?
3: Enggak.
0: Belum minum obat ya?
3: Udah tadi makanya kebanyakan dosis. nomor ganti.
0: Jadi agak oleng ya.
3: Agak oleng lah dikit.
0: Oh.
3: Tapi ntar kalau minum air teh nggak oleng lagi ya. Tenang aja.
0: Oh, sebenarnya lebih bagus banyak minum air putih lah daripada air gula. Ya kan?
3: Kak Vero masuk kak?
0: Nggak usah lah.
3: Ngapa?
0: Hah?
3: Kok kayak gitu jahat kali kau?
0: Enggak, nanti dia ngasih pesanan sama aku ya itu tadi pulang langsung pulang. Padahal aku kan mau nongkrong juga sama teman-teman aku gitu loh.
3: Ya pulang langsung pulang.
0: Oh.
3: Pulangnya pun suruh saja atau belok-belok.
0: Ya
3: sama
0: aku,
3: mata juga hati.
0: Ya aku temennya kan banyak gitu loh. Kepingin,
3: oh gitu.
0: Iya kepingin nongkrong juga sama teman-teman gitu.
3: Tapi ingat yang di rumah.
0: Oh pastilah. Ingat omelannya.
3: Kalau kau tidak lah kalau waktunya pulang-pulang, kalau tak pulang apa, lang pintu.
0: Waduh, ganas ya, ganas.
3: Yaudah iya. Mas ya, salam semuanya aja mas.
0: Sebentar, ini ada yang salam nih, salam kangen sama Ajeng Bang Andre, katanya dari Amar.
3: Allah, bohong, Amar bohong tuh.
0: Apa, bohong apa?
3: Bohong ngomong kayak itu tuh, itu namanya Amar bohong.
0: Enggak nih, dia dia. Berarti mukanya bohong semua gitu?
3: Bohong lah dia tuh.
0: Enggak, ini dia ngirim pesan ini di
3: ya biar aja ngirim pesan
0: ya, katanya
3: ntar ada yang marah tahu.
0: Siapanya yang marah?
3: Yang di rumah lah, aku dicabiin
0: tak? Wah tuh dengerin tuh ya Amar, dia sudah ada yang punya katanya, nggak boleh kangen.
3: Dia sudah ada yang punya juga.
0: Oh gitu, ya udah deh kalau gitu jangan saling salam lah kalau sudah saling punya ya.
3: Salam, tapi kalau salam persaudaraan nggak masalah.
0: Oke tuh denger tuh Amar tuh.
3: Tapi kalau Bang Andre nggak apa-apa
0: lah. Aduh. Aku ada yang punya juga, ini kacau, ini bahaya.
3: Sudah mas ya.
0: Iya oke deh kalau
3: salam
0: begitu.
3: Salam tunggu habis mas. Bang Jal, Bang Rudi masuk.
0: Yo oke.
3: Okay. Makasih ya mas.
0: Yo i.
3: Miko.
0: Waalaikumsalam. Yo satu penelpon lagi di sesi ini. Ah, ada Bang Tamrin ya. Oke. Okay. Halo Bang Tamrin.
4: Halo Bang Andre.
0: Iya. Kenapa Bang? Kok ketawa kamu Bang?
4: Iya. Ajeng kali itu sama Bang Andre.
0: Ah, kenapa dia?
4: Ajeng itu ngelain Bang Bugo udah itu. Iya, sehat Bang Andre.
0: Alhamdulillah Bang Tamrin sehat lah. Iya, dia nggak percaya kalau si Amar itu salam kangen sama dia.
4: Iya. Punya sama yang punya ya.
0: Iya, sama-sama sudah ada yang punya, ya udah jaga aja.
4: Tapi nggak salam sahabat apa?
0: Apa?
4: Salam perkenalan salam sahabat deh.
0: Oh, salam persahabatan boleh. Gitu. Kan. Kalau salam kangen jangan, ntar berantem pada di rumah Bang. Iya, apalagi aku kalau pulang ke rumah, waduh Bang, ntar banyak pesawat-pesawat luar angkasa tuh Bang di rumah Bang.
4: Oh, banyak yang tempurnya Bang ya.
0: Piring terbang. Kuali terbang. Wajan terbang Bang. Waduh. Mati kita Bang, mati.
4: Iya, mati di Bang itu di rumah tuh Bang.
0: Wah, ngeri Bang, ngeri Bang.
4: Itu baru pembukaannya
0: aja Bang.
4: Iya itu.
0: Belum lagi nanti mau makan ambil sendiri ya tadi ya. Waduh kacau kita Bang.
4: Kasihan lagi Bang Andre ya, kasihan lagi.
0: Iya. Mati kita pokoknya dah. Heeh.
4: Ya Andre lagunya udah ya.
0: Apa lagu Bang?
4: Lagunya putus lagi dari Mas S.
0: Putus
4: lagi.
0: Putus lagi nah, itu ya?
4: Iya.
0: Oh, enak nih lagu-lagu lama nih.
4: Iya, enak sih. Tenang aja.
0: Iya, betul. Oke, lagunya mau salam-salam buat siapa Bang Tamrin?
4: Lagi untuk semua Pak Andre ya.
0: Yuk.
4: Salam untuk Pak Andre, semoga sehat Pak Andre.
0: Amin.
4: Iya. Jauh dari bawah dapat ini Allah subhanahu wa ta'ala Allah Pak Amin.
0: Amin, makasih.
4: Iya, salamnya buat Ajeng tadi ya.
0: Iya,
4: lalu kita, Abu Yani, Alwar, buat Bayu Mael, Ajeng Mano, Dabu Bijak, Adua Ibarin, Mas Budi, Pembahan Amatar ya, sama Ida, Ella.
0: Iya.
4: Alhamdulillah semua Pak Andre.
0: Oke.
4: Ya, terima kasih Bang Andre.
0: Yoi. Waalaikumsalam buat Bang Tamrin ya. Ah, ini buat Ajeng, Bang Rudi tahan dulu Bang Rudi ya. Oh ya, Ajeng, ini dari Bunda Nadia pendengar, katanya Ajeng main dong ke seberang gitu ya. Kita enggak tahu nih ke seberang mana nih. Ke seberang bumi kah? Ke seberang pulau kah? Atau keluar angkasa, kita enggak ngerti juga deh. Kalau gitu, kita simak dulu, ini ada Cinta Karet, Kupu-kupu, Jangan Tinggalkan Aku, dan juga Putus-putus Lagi.

0: todo el mundo. I shall
1: eat. Just so. No, my kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: lapor, Mam.
1: Putus lagi cintaku.
0: Ma! Ngadu, Teh.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi untuk di Pro Dangdut sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
5: Sambutannya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bunda.
5: Gimana kabarnya, Andre?
4: Baik, Bunda. Lagi sibuk apaan nih?
5: Ya, ada lagi santu, sambil nelpon Andre. Di sini sudah gerimis.
4: Di mana itu?
5: Kebenangan.
4: Oh, hujan gerimis ya?
5: Iya, gerimis. Aku udah malam gerimis, kan? Pasar-pasar.
4: Oh iya.
5: Apakah nanti akan turun hujan deras? Gak tahu kita.
4: Kayaknya sih bakal turun hujan kayaknya.
5: Iya, tapi gelap di sana juga deh.
4: Iya, di sini udah gelap juga sih, tapi kayaknya nggak bakal hujan deh sore ini di sini.
5: Tapi kalau dapat hujan kan? Harus dong ya.
4: Iya. Oke.
5: Okay. Ya.
4: Iya, Bunda.
5: Ya, Bunda minta lagunya dari Senjana, beda.
4: Judulnya?
5: Apa tuh lagunya? Minta ingin sendiri atau apa ingin kembali?
4: Apa? Suaranya putus-putus tuh. Ayo, judulnya apa?
5: Halo, ingin sendiri atau apa ingin kembali?
4: Ini Ike.
5: Halo, Andre.
4: Iya, Ike Nurjana yang ada senyum ya, dan hati.
5: Tak mungkin kembali.
4: Tak mungkin kembali.
5: Iya, kalau nggak salah sih.
4: Nggak ada sih yang tak mungkin kembali.
5: Ada, pernah diputar itu.
4: Tak mungkin kembali.
5: Kembali.
4: Sebentar, aku lihat dulu ya.
5: Malam ya.
4: Boleh.
5: Malam ya, selamat Andre, selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat ya. ABTS, Abdullah, Putra Pulau Tijan, Putra RTN, Abu Tijan, Surusli, pokoknya semuanya yang terus.
4: Oke deh. Lagunya sudah ada nih, Bunda.
5: Oke, lagu ditunggu ya, Bu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kembali 0811-670-79920. Halo, Pro Dangdut.
6: Dangdutan yuk, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar, Mas Andre?
4: Baik, Bang Army.
6: Suaranya mantul-mantul.
4: Masa sih?
6: Iya.
4: Coba radionya dikecilin dulu ya.
6: Radionya kecil, di HP mantul-mantul.
4: Masa sih?
6: Iya, suara saya di HP ada juga.
4: Oh iya. Bang Army lagi di mana sih nih?
6: Lagi di rumah.
4: Ya, rumahnya di mana?
6: Itu Army Muda kan?
4: Hah?
6: Muda, Army Muda.
4: Army Muda?
6: Iya, Muda itu Mudung Darat.
4: Oh, Mudung Darat. Ya, jangan dicingkat-cingkat, aku bingung jadinya. Oh, seberang sini ya?
6: Iya.
4: Udah hujan di sana?
6: Gerimis tadi.
4: Oh, tadi. Oke. Okay. Yuk. Lagunya apa nih, Bang?
6: Lagunya karena sekarang nih musim Piala Dunia bola.
4: Bola dari
6: iya, Nia. Kau di sana, aku di sini. Oh iya.
4: Oh sik, Ona Sutra abis. Ya. Ona Sutra ya.
6: Iya.
4: Siap, oke. Okay. Lanjut.
6: Kan abis ini Piala Dunia kan ada lagi Piala Presiden ini.
4: Presiden yang mana?
6: Presiden kita lah.
4: Oh masa iya?
6: Iya.
4: Ya mudah-mudahan Indonesia bisa menembus Piala Dunia ya.
6: Iya, amin.
4: Ntar malam nih, Argentina lawan Mesir.
6: Kalau saya, jagoin Mesir lah.
4: Oh, kenapa alasannya?
6: Alasannya? Ya pingin aja lah ya Mesir yang baru lagi.
4: Iya sih, kalau Argentina lagi ya bosen ya, menang terus
6: iya.
4: Ya.
6: Iya. Nah kayak tadi kan sama-sama andalan. Yang Portugal sama Spanyol tadi. Nah, dua-duanya lah kata saya.
4: Akhirnya Ronaldo tidak bisa mendapatkan trofi Piala Dunia ya.
6: Kalau Portugal yang menang kan bagus juga tadi kan. Spanyol yang menang bagus juga.
4: Kalau begitu kita doakan semoga Argentina kalah gitu ya.
6: Iya.
4: Ya tapi sedih ya Ronaldo tidak mendapatkan trofi Piala Dunia ya.
6: Iya kan mungkin terakhir ini dia.
4: Iya, udah 41. Usianya udah 41.
6: Iya.
4: Tapi di antara Messi, Mbappe, Neymar, Ronaldo, kayaknya yang paling sehat, yang paling fit ya Ronaldo yang bisa menjaga tubuh ya.
6: Iya.
4: Luar biasa, usianya udah 41 tapi masih...
6: Masih fit tempatnya kan?
4: Keren banget dah. Iya.
6: Kalau yang masih agak mudanya itu yang Prancis siapa? Mbappe.
4: Iya. Itu jagoan aku sih. Harapannya sih kepinginnya final nanti Argentina ketemu sama Prancis lagi.
6: Iya.
4: Oke, Bang. Lagu apa kita, Bang?
6: Bola tadi.
4: Oh iya, sorry lupa nih. Lagi sedih ya soalnya Ronaldo. Ronaldo pulang kampung dia.
6: Iya.
4: Kabarnya mau ngurus kambing katanya.
6: Dia kan belum mau komentar katanya kan, kagak ada kritikan katanya kan.
4: Iya, diam aja dulu karena takut digoreng sama media gitu ya kan, sama netizen juga.
6: Iya.
4: Itu aja meme-memenya udah banyak tuh, dia lagi nangis dikasih empeng. Aduh.
6: Iya. Anu sedih katanya, keluarganya kan juga sedih katanya.
4: Iya sih. Iyalah.
6: Salam buat semua lah dari A sampai Z.
4: Iyalah kalau begitu Bang Andre.
6: Sekali lagi banyak Andre sama petugas.
4: Yo.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut kembali. Selanjutnya ada Bang Andi. Halo Bang Andi.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa kabar hari ini?
4: Kabar hari ini agak pilek dikit.
7: Sikit ya.
4: Iya.
7: Lah itu minum air bandar saja.
4: Kayaknya lagi rindu nih akunya. Iya.
7: Kalau Mas Ade masih enak, kalau ada yang dirinduin, kalau saya sih nggak ada soalnya.
4: Kemana?
7: Hah?
4: Kemana?
7: Nggak ada Bang.
4: Oh, memang belum ketemu jodohnya.
7: Iya, belum.
4: Oh, semoga segera ketemu ya. Aku tuh ada.
7: Mudah-mudahan. Nanti suatu saat ada juga.
4: Amin. Aku tuh ada sih, cuman dia lagi jalan-jalan. Aduh.
7: Kemana dia, Bang?
4: Jalan-jalan aja ke Kerinci.
7: Oh, berarti ditinggal dulu.
4: Iya, jadi bujangan kita nih. Udah berapa hari jadi bujangan nih pokoknya.
7: Nanti kalau kembali baru lepaskan kerinduan lagi.
4: Bahaya kalau jadi bujangan, tiap malam keliaran terus ini akunya. Iya, sampai masuk angin, gila loh. Bener Bang Andi.
7: Gak ada yang ngerotin ya.
4: Iya, tukang ngurut mah banyak ya. Ya keluar malamnya itu yang kita agak takut gitu kan.
7: Iya betul.
4: Yang takut kena begal. Iya. Ntar malam aja kita rencana mau nobar lagi nih.
7: Di mana lagi tuh,
4: Bang? Ada deh, di satu tempat lah di kota Jambi.
7: Oh iyalah, mudah-mudahan aman dan lancar, Bang.
4: Iya.
7: Lagunya, Bang.
4: Lagunya apa?
7: Tak Kuduga.
4: Tak Kuduga?
7: Iya.
4: Dari siapa tuh?
7: Kalau tidak salah, Haji Roma Irama itu, Bang.
4: Oh, Roma Irama ya.
7: Yang judulnya Sedangku Turun. sedang ku sayang.
4: Oh itu sebentar, iya boleh salamnya buat siapa?
7: Salamnya buat Abang Armi tadi, selamat sore, semoga dapat monitor dengan baik.
4: Iya.
7: Mudah-mudahan di sana pada sehat semua keluarga yang ada di sana ya.
4: Iya.
7: Buatnya Ajeng, buatnya Mbak Vero juga, Mbak Mbak Pawan Elian, Mbak Wati dengan Aiman ya.
4: Iya.
7: Buatnya Mama Kebar, Mbak Pina juga di kamar ya.
4: Iya, iya.
7: Buatnya TP Nadia juga, TP Anita. Buat seluruh pen terompat tanpa terkecuali Bang Andre.
4: Yoi.
7: Buatnya Bang Andre, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
4: Oke, okay. Ya judul.
7: Terima kasih atas waktunya Bang Andre.
4: Oke, okay, sama-sama Bang Andi Muksin.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi Muksin ya di Kasang Puda. Jadi judulnya bukan Tak Kuduga, tapi Tak Terduga. Oke. Ya, jadi buat Bang Andi Muksin, lagunya judulnya Tak Terduga, bukan Tak Kuduga, dari Roma Irama. Berikutnya kembali, halo Pro Dangdut Sore.
8: Halo sore, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Anita.
8: Iya, gimana kabarnya Bang Andri?
4: Agak sedikit meler hidungnya.
8: Meler?
4: Iya.
8: Minum obat lagi tuh.
4: Ya, tiap malam keluar terus gimana ini? Karena bujangan kita malam hari.
8: Betul, bujangan ya.
4: Iya, kena angin malam terus pokoknya.
8: Aduh, kasihan. Ayang bednya lagi jalan-jalan ya.
4: Iya.
8: Tuh, kasihan dan lo ditinggalin.
4: Sebenarnya bukan ditinggalin, akunya yang gak bisa pergi kemana-mana gitu.
8: Iyalah, kan lagi tugas.
4: Iya, bukan tugas juga, tapi memang gak bisa jalan jauh gitu Mbak.
8: Kenapa?
4: Mabok.
8: Oh alah. Mabok baik.
4: Iya, mabok di jalan mah. Kalau naik mobil mah, ampun dah pokoknya.
8: Sama lah kalau gitu, kalau pakai motor lagi mabok.
4: Iya, aku aja kalau naik pesawat duduknya di sayap, nggak bisa di dalam.
8: Hebat banget lo duduk di sayap. Ikutan lah kalau bisa di sayap. Punya ilmu peringan tubuh nih Pak Arfi.
4: Iya sebenarnya bukan punya ilmu ya. Perginya selamat ya, pulangnya nama kita sudah ada di musola-musola gitu kan.
8: Astagfirullahaladzim. Pak Arfi udah apa itu?
4: Iya udah
8: almarhum Bang Andre, ya Allah.
4: Ya udah almarhum ya. Siapa yang tahan? Siapa yang tahan duduk di luar naik naik pesawat duduk di sayap, siapa yang tahan coba?
8: Kayak omzin.
4: Iya, repot kan? Repot kan? Naik mobil kita mabok. Naik pesawat juga mabok. Jadi naik motor pasangan kita yang enggak kuat gitu loh.
8: Iya deh.
4: Repot.
8: Tapi kalau saya kalau pakai motor hayo aja kemana, tapi kalau mau pakai mobil memang baru sebentar aja udah di jalan udah wih rasanya.
4: Nah, itu kenapa ya? Mungkin karena darah rendah kali ya.
8: Perut itu enggak tahan Bang Andri.
4: Iya, jangan makan jeruk ya. Banyak orang ngomong katanya kalau naik mobil makan jeruk, oh itu tambah mual perut kita sebenarnya.
8: Ih, walaupun enggak makan apa-apa begitu memang perut rasa diudek-udek gitu rasanya kedingin, ya Allah.
4: Darah rendah kayaknya tuh.
8: Nggak tahu lah, pokoknya kalau balik ke kampung ayahnya ke Sarolangun, belum lagi naik mobil, sudah.
4: Atau begini aja, ya kita meraton aja deh, meraton aman tuh kayaknya kalau meraton tuh.
8: Iya.
4: Misalnya dari sini mau ke Sarolangun gitu kan, nggak usah naik mobil, meraton aja. Biar betisnya bengkak gitu kan.
8: Kentor lagi.
4: Lagi. Ya itulah resikonya ya kalau punya pasangan yang nggak bisa kemana-mana ya nggak kemana-mana
8: ya,
4: gitu.
8: Iya memang Bang Andre. Jadi sekarang ini kami kalau pulang ya kemarin kan coba-coba pakai motor ya. Jadi sekarang aman pakai motor.
4: Oh pulang ke Sarolangun?
8: Iya pakai motor kemarin lebaran dua motor kan.
4: Wah Sarolangunnya di mana sih Mbak?
8: Sarolangunnya di ini di Desa Batu Ampar.
4: Oh kalau aku keluarga banyak di ini di Kampung Lubuk.
8: Oh di kampung lu, Lubuk mana tuh?
4: Pasar bawah.
8: Oh pasar bawah.
4: Dekat jembatan Beatrix ya?
8: Oh, dekat jembatan itu ya?
4: Iya.
8: Jembatan Betriknya ya.
4: Banyak tuh keluarga di sana.
8: Kalau ayahnya ini di sini lah, di dekat apa lewat Pau dikit, lewat Pau kan ke sana lagi.
4: Oh, lewat Pau ya?
8: Lewat Pau.
4: Oh, oke. Okay. Paling naik kendaraan paling jauh kemana sih?
8: Ke situ lah, udah pernah kemana-mana jauh-jauh.
4: Oh, cuma batas Rolangun, berarti aku masih masih juaranya nih ya, kalau begitu ya. Aku naik
8: pengen sih balik ke Palembang pakai motor, tapi belum berani.
4: Jangan, ntar panas pantatnya, jangan.
8: Iya, emang itulah yang sakitnya tuh pinggang itu lah, Bang Andri ya, kalau jalan jauh pakai motor.
4: Iya, aku sih 9 jam pernah naik motor tuh ke Rimbo Bujang.
8: Tapi kalau pakai motor tuh enaknya kita santai kan, bisa istirahat gitu kan.
4: Iya, pandangan juga luas gitu kan.
8: Iya memang enak, mau berhenti kan enak gitu kan.
4: Iya, makanya.
8: Jadi sekarang kalau balik kampung ke sana pakai motor lah Bang Andre.
4: Oh iya, ya lebih enak sih, ya kan.
8: Iya.
4: Pelan-pelan aja karena resiko kan akan jauh lebih tinggi ya kalau naik motor ya.
8: Iya betul memang, tapi kan kita berhati-hati juga lah Bang Andre.
4: Ya makanya aku bilang sama istriku, aku bukan gak mau jalan-jalan. Kalau kamu mau jalan-jalan silahkan aja, nanti setelah di tempat destinasi wisata telpon aku gitu. Iya.
8: Iya lah.
4: Ya aku juga ditinggal juga gak kemana-mana kok. Aman-aman aja.
8: Iya lah paling nongkrong-nongkrong ya kan.
4: Iya lah.
8: Pasti tuh ada pernah di rumah kalau ditinggal yang bebnya, pasti dia bosan di rumah sendiri.
4: Ya kita nongkrong dong dengan cemewe-cemewe yang baru.
8: Iyalah. Iseng ya di rumah sendiri ya.
4: Iya, kita cari cemewe dong buat nongkrong-nongkrong di luar.
8: Ya nongkrong-nongkrong enggak apa-apa lah, asal jangan yang macam-macam.
4: Enggak lah. Cuma nongkrong sama teman aja.
8: Iyalah.
4: Apa tuh lagu kita Mbak sore hari ini?
8: Lagunya Dewa Amor aja Bang Andre.
4: Dewa Amor Dewa. Gitu ya.
8: Dewa Amor.
4: Okay. Salam-salam buat Dewa. Siapa?
8: Salamnya buat semuanya aja Bang Andre.
4: Ya boleh.
8: Ya buat Bang Andre dulu lah juga. Selamat bertugas. Pokoknya sehat selalu.
4: Iya makasih.
8: Baik saja ya Bang Andre.
4: Yoi Mbak Nita.
8: Oke, makasih Bang Andre.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Ada siapa ini? Halo Bang Putra.
9: Dangdut Putra Vista.
4: Iya, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Kijang gimana sore hari ini?
9: Alhamdulillah cerah gitu aja.
4: Oh, enggak hujan?
9: Enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin.
4: Oh, gitu ya. Enak ya ini ya, buat apa? Buat tidur-tidur enak ya.
9: Iya, kalau yang tidur.
4: Ini lagi di tempat kerja apa gimana, Bang?
9: Ya, saya kerja cuma pagi.
4: Oh, di kebun.
9: Hanya melihat-lihat itu aja.
4: Oh, pengawas nih ceritanya.
9: Iyalah, kan sudah ada yang kerja di kebun, sudah ada.
4: Oh, gitu. Ini bos kebun kita nih sore hari ini nih.
9: Hah?
4: Bos kebun kalau begitu ya.
9: Oh ya, tidak lah. ya, punya kebun, ada yang minta dikerjakan.
4: Oh, jadi saya
9: penting baik.
4: Jadi dan sewa lahan ya, Bang?
9: Gitu aja.
4: Disewakan lahan seperti itu atau bagi hasil atau bagaimana?
9: Ya, bagi hasil.
4: Bagi hasil. Itu bagi hasilnya 50-50 atau 60-40 atau gimana?
9: Ya, macam saya. Ya, ada 50-50, ada 50, ada 60-40.
4: Oh begitu, yang ditanam untuk bahan-bahan makan apa sembako gitu?
9: Apanya yang dimakan?
4: Enggak, yang ditanam salah, bukan yang dimakan.
9: Oh kelapa tidak berhasil.
4: Oh kelapa.
9: Buahnya tadi.
4: Iya. Jadi ini mensuplai ke toko-toko santan, prasantan gitu ya?
9: Enggak ada lah, kebun saya hanya sekitar itu kepuk kelapa semua. Enggak ada, cuma di kedalaman.
4: Oh.
9: Ada melempar sama kalau lempar tuh ke tempat toke.
4: Oh, ke toke baru ke warung-warung seperti itu ya.
9: Ya, mungkin begitu warung ada ke warung. Kalau toke tadi ada yang lempar ke Jambi. ceritanya.
4: Iya. Bang.
9: Ya, mungkin Andi Musin itu katanya sekarang usaha
4: kelapa juga, misalnya ada yang mau pesta ya, gitu ya kan.
9: Iya, itu ceritanya untuk case saya itu ada di abangnya yang di Kacang Muda tuh.
4: Iya.
9: Orang Kota Bugis.
4: Iya, Bang, ceritain sedikit dong, Bang, kendalanya ketika buka apa ya, kebun kelapa gitu ya.
9: Kendala halangan apa?
4: Iya, halangannya apa, kesulitannya apa gitu loh.
9: Ya semua itu serba sulit kalau tidak nekat, tidak kerja kuat, tidak jadi.
4: Kendala yang sering dihadapi apa sih, Bang?
9: Yang dihadapi dari musuh apa, dari apa tuh?
4: Iya, apa aja?
9: Oh, banyak ya, kalau dari musuh babi.
4: Nah,
9: pertama air, harga bentengnya. Ya, kan tempat air pasang surut. Jadi air pasang itu supaya tidak masuk di benteng.
4: Oh, jadi gini, Bang.
9: Kalau nanam tuh babi.
4: Jadi
9: sudah
4: begini.
9: Buat monyet.
4: Oh, monyet juga mau ya. Monyet juga mau ya.
9: Itu yang saya lihat-lihat tuh kan kalau nganggaplah kalau ada monyet ya jadi halau monyet tuh, bilang gitu.
4: Iya, gini Bang, aku pernah lihat loh, seorang teman kan dia punya juga kebun kelapa, jadi transportasinya dia tidak menggunakan perahu, tidak menggunakan mobil atau segala macam, dia menggunakan air seperti parit gitu ya Bang?
9: Pompong, ya bentuk perahu tapi kan pakai mesin, jadi pompong.
4: Enggak, maksudnya gini, dia mengalirkan kelapanya tuh lewat aliran parit gitu Bang?
9: Iya betul, dari parit kecil.
4: Iya, itu penghematan ya, biaya air. Transportasi juga ya?
9: Ya kalau transportasi kalau kita melempar namanya tidak menjual pakai kendaraan.
4: Tetap.
9: Kalau ya. Meluarkan dari kebun itu kan ya air itu dimasukkan di parit mama dua. Nah, air pasang masuk itu dimasukkan sebelahnya putar ke parit yang kosong air tadi.
4: Oke.
9: Sampai depan baru disolak.
4: Solak
9: di kocek. Baru dipanggil apa? Yang punya pompong, antar ke rumah toke, tempat toke atau gudang.
4: Yeah.
9: Kalau sekarang pakai apa nih? Kapal air. Nah, dilempar ke Malaysia, ke Batam, ke Tungkal, ya dua macam tuh toke.
4: Okay, mantep nih ya kalau begini ya. Lahannya cukup, lahan cukup luas juga Bang?
9: Ya.
4: Lahan cukup luas juga?
9: Ya ada lah, nggak luas juga. Ya alhamdulillah, namanya sudah puas istilahnya kerja.
4: Ya, jadi sekarang ya, tinggal menikmati hasil ya.
9: Yang penting kita syukuri.
4: Iya, menikmati hasil ya. Seperti itu Bang ya.
9: Iya.
4: Iya deh.
9: Jadi kita tuh nggak boleh gagah sendiri tuh nggak boleh. Ya. Ada kawan yang perlu mau ikut kerja supaya punya hasil.
4: Iya. Sama-sama maju berdampingan seperti itu ya. Cakep.
9: Iya,
4: wah, ini calon-calon bos yang bagus nih kalau begini nih. Calon-calon pemimpin seperti ini.
9: Amin,
4: ya.
9: Mudah-mudahan kalau begitu.
4: Oke deh. Iya deh, Bang Putra, mau lagu apa Bang sore hari ini, Bang?
9: Lagunya Tanda Cinta.
4: Ih, enak banget lagunya. Iya. Seharusnya engkau berada asik. Punya kenangan dengan lagu ini?
9: Wah,
4: Bang, punya kenangan dengan lagu ini?
9: Ya mungkin ada sedikit.
4: Bersediakah untuk diceritakan apa tuh ceritanya?
9: Tak payah.
4: Nggak usah ya?
9: Salamnya buat semuanya saja. Bang Rudi belum masuk kan?
4: Bang Rudi tadi miss call aja kayaknya.
9: Oh ya, saya kasih tempat ini. Di belakang saya baru dimasuk Bang Rudi.
4: Oke, yuk.
9: Ya, apa semuanya aja. Mudah-mudahan semua sehat walafiat semuanya.
4: Amin.
9: Bahagia selalu. Kalau tadi Mas Andre cerita masalah mabuk, saya ini juga mabuk kalau naik mobil. Aduh, Pak berani saya ke Jambi.
4: Iya, kayaknya ada masalah deh dengan kesehatan kita kayaknya, Bang.
9: Iya, entah mungkin kita tak ngerti ya.
4: Kemungkinan besar darah rendah itu, Bang.
9: Entah. Kalau saya naik speedboat, naik kapal besar, kapal air itu ke Batam, enggak apa-apa.
4: Ah, begitu ya?
9: Iya, enggak apa-apa. Saya gelombang kan.
4: Padahal itu berisiko.
9: Mobil ini pernah nih ditungkal sampai sengsaran itu, aduh mabuk saya.
4: Enggak, padahal kalau naik kapal laut seperti itu kan resiko buat mabuknya lebih besar gelombang. Gitu ya kan?
9: Iya, gelombangnya besar.
4: Mungkin karena sudah terbiasa kali Bang.
9: Tidak juga.
4: Enggak juga ya. Nah ini apa ya?
9: Enggak,
4: kurang tahu. Oh, mabokan juga ya. Aku tuh bukan apa-apa. Bang, kalau aku pribadi, kalau aku pribadi tuh setelah maboknya itu yang pusing kita, Bang. Itu perutnya tuh seminggu enggak enak rasanya, Bang.
9: Ya Allah.
4: Oh, ampun dah.
9: Cepat suntik lah, cepat berobat.
4: Cepat suntik apa nih?
9: Ya, bagaimana? Ya, mendengar orang kesehatan lah, suntik kesehatan.
4: Enggak, suntik tuh kan macam-macam, Bang. Entar sekali suntik, besok langsung nama kita berkibar di musola-musola. Ngeri juga itu, Bang.
9: Aku tak paham apa tuh.
4: Ya, telah berpulang. Oh, itu ngeri kita, Bang. Diumumin di masjid-masjid, wah bahaya tuh.
9: Oh, diumumkan kalau sudah ini harus bingung.
4: Iya, itu makanya.
9: Jangan dulu.
4: Iya, makanya Bang, suntik itu kan macam-macam, Bang. Ada suntik kesehatan, ada suntik metong juga ada, Bang. Itu yang ngeri, Bang. Iya.
9: Udah ya, terima kasih ya.
4: Oke deh kalau begitu, Bang Putra, makasih
9: baru
4: banyak.
9: Baru biar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Makasih banyak Bang Putra ya, di seputaran Pulau Kijang. Sebelum aku terima kembali satu penelpon, ini ada satu pesan singkat ya, Bang Rudi ya. Oh iya, assalamualaikum. Kalau gak bisa masuk nanti tolong puterin lagu Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala. Lagu ini khusus ya untuk mantan pacar. Doa terbaik aja untuk kamu. Ya oke okay deh. Berikutnya, selamat sore Pro Dangdut.
10: Dangdutan
4: yuk. Ayo.
10: Talanggulo tapi.
4: Hah?
10: Talanggulo.
4: Talanggulo pas 10 sini.
10: Iyo, ayo.
4: Tempatnya udah ada tempatnya?
10: Ada.
4: Masa sih?
10: Mau dah.
4: Gimana?
10: Bang Andre.
4: Alhamdulillah sehat.
10: Sehat juga.
4: Mbak Solia sehat ya.
10: Kok tahu lo ya?
4: Iya tahu dong kita.
10: Serang.
4: Wah iya dong, kita kan punya ilmu ini.
10: Oh punya ilmu, pagi-pagi dong ilmunya.
4: Ya kalau mau dapat ilmu ya sekolah mbak.
10: Oh sekolah gitu ya, kalau nggak sekolah nggak bisa ya.
4: Bisa juga, itu harus banyak-banyak ngobrol dengan orang, harus bergaul gitu kan. Biar dapat pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang terbaik.
10: Gitu. Bisa lagu bang?
4: Lagu apa mbak?
10: Tajamnya karang.
4: Tajamnya?
10: Karang.
4: Seberapa tajam sih?
10: Enggak tahu lah, sebagai mana, apa tumpul, apa tajam, apa panjang, apa pendek.
4: Ya, ini ada nih, mau versinya siapa? Mau Mansur S atau Revina Alvira?
10: Mansur S aja.
4: Mansur, oke. Okay. Salamnya ya, buat siapa?
10: Siapa tadi?
4: Yang barusan?
10: Ih.
4: Bang Putra tadi di seputaran
10: oh,
4: Pulau Kijang.
10: Bang Putra. Mm-hmm. Salam dengan Mbak Solia, talang dulu. Wah, Bang Rudi belum masuk ya?
4: Bang Rudi dia cuma lewat WA aja kayaknya.
10: Lewat WA aja, nggak apa-apa lah. Bu Sila juga mungkin WA juga nggak?
4: Ah.
10: Nah, buah.

0: satu lagi Abang Ijal. Buat siapa lagi?
1: Siapa
0: kawanku semua di Talanggilo. Buat siapa lagi ya? Buat semua lah.
1: Oke deh, kalau begitu Mbak Sol ya.
0: Aku ditunggu ya.
1: Oke deh, makasih.
0: Assalamualaikum, pulangnya hati-hati.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, ganti-ganti terima kasih ya. Kita udah habis waktunya nih, udah jam 5 sore. Lagunya ditungguin aja. Ada Tak Mungkin Kembali, Ikke Nurjana. Terus juga ada Ona Sutra dengan Bola, Roma Irama juga Tak Terduga, Rido Roma Dewa Amor, terus Tanda Cinta Maggie Z, dan Tajamnya Karang miliknya Mansur S. Ya, masih ada Vero. Halo.
2: Halo, selamat sore. Pro ya. Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kamu penelpon terakhir ya.
2: Iya.
1: Keriting,
2: bener.
1: Masa sih? Bukannya keriting, baru nelpon.
2: Enggak, dari kalau dicari tempat.
1: Masa?
2: Sumpah, sedih rumah.
1: Aku takut deh dengan sumpah-sumpah. Jangan sumpah-sumpah. Aku
2: tidak percaya.
1: Percayalah.
2: Lagunya masih, Mas.
1: Lagunya pasti agak aneh lagu dia nih. Enggak umum. Lagunya enggak umum dia.
2: Jadi itu nanti bosan.
1: Apa-apa lagunya?
2: Hujan di muka dulu.
1: Wah, enak ya lagunya. Aduh, lagunya nih pokoknya mengembalikan memori-memori lamaku semua.
2: Tapi dari ini Mas.
1: Tuh kan? Ah, ini.
2: Di Farina Indra.
1: Hujan di malam ya, minggu.
2: Sama Fendik Adela.
1: Tenonenonet gitu ya. Aku tak datang padamu. Tenonenonet. Salam sama Mbak Pero, Mas. Salam Kribo dari Bang Rudi.
2: Waalaikumsayang, Bang Rudi.
1: Ih, kok waalaikumsayang sih?
2: Dia juga Kribo.
1: Iya, kamu enggak jaga perasaan aku ngomong kayak gitu ya.
2: Sama saja yang punya.
1: Hah?
2: Makan udah ada punya.
1: Iya, tapi kan dia lagi pergi jalan-jalan gitu loh. Nah, gimana tuh?
2: Aku laporin loh, teman-teman.
1: Ya, kamu kan gak kenal juga. Kamu tega ya ngomong gitu di depan aku ya, gak jaga perasaan aku kamu ya.
2: Enggak, Mas.
1: Iya.
2: Bercanda.
1: Hah?
2: Bercanda. Jadi,
1: yang seriusnya gimana coba?
2: Seriusnya?
1: Nggak, coba.
2: Ya, rindu sama Mas Andre.
1: Aduh. Aku, ntar aku kaduin sama istriku lo ya. Ntar aku laporin kamu ya.
2: Laporin aja.
1: Ntar aku laporin, tunggu besok dia pulang tuh aku laporin kamu sama istri. Apanya? Apanya coba? Pokoknya kamu Sherlock ya rumah kamu ya. Ntar besok istriku dateng kamu ya.
2: Biar aja. Kadang kalah juga, Mas.
1: Dari Divarina Indra.
2: Ya, dengan buat Fendik Adela.
1: Hujan di malam minggu. Tenonenonet. Ah, tenonenonetnya tuh yang enak tuh.
2: Ya udah, salamnya yang namanya Enggak Pera tadi ya, Ageng.
1: Bang Rudi. Bang Rudi juga, ya, Bang Rudi.
2: Iya, Bang Rudi, saya selalu Bang Rudi. Ya, buat tadi Mbak Sonia tadi ya, sama Mbak Putra Hujan juga ya. Buat Mas, lagunya ditunggu.
1: Iya.
2: Sehat selalu, Mas.
1: Iya.
2: Terima kasih, Mas.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya udah deh, ini Vero penelpon terakhir kita ya untuk di Pro Dangdut hari ini. Dan langsung aja lagu-lagunya kita simak ya untuk yang pertama nih. Hujan di Malam Minggu.

0: negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak. Gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Huh? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
5: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
6: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar. Hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar. Dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini, yang menarik untuk dikunjungi.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Selanjutnya kita akan segera menggabungkan diri bersama program 1 untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religius serta pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah. Dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: Pohon Cuaca.
1: Ya, ganti-ganti perkiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi Selasa 7 Juli 2026 pada malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Serolangun, dan Kabupaten Rangin. Sementara itu untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tebo dan Kabupaten Batanghari. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Serolangun, dan Kabupaten Merangin dengan suhu udara berkisar di angka 19 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70 sampai dengan 98%. Sementara itu arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil. Sementara itu untuk titik panas atau hotspot tanggal 7 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 12 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 2 titik panas. Kabupaten Serolangun 4 titik panas, Kabupaten Merangin 4 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, dan Kabupaten Batanghari 1 titik panas.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Hmm. Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti tentunya untuk informasi berikut ini, pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya tidak silau dengan nama besar Argentina menjelang pertemuan kedua tim pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta malam nanti jam 11 ya. Mesir akan menghadapi ujian berat melawan Argentina yang datang dengan status juara bertahan dan diperkuat Lionel Messi. Namun, Hossam menyebutkan pertandingan tersebut harus dihadapi sebagai kesempatan besar untuk membuktikan kelayakan Mesir berada di fase gugur. Mesir melaju ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti 4-2 usai bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Mohamed Salah dan kawan-kawan untuk menghadapi Argentina dengan kepercayaan diri yang lebih besar. Hossam menilai Argentina memang memiliki kualitas individu yang tinggi, tetapi Mesir tidak ingin pertandingan hanya dilihat dari keberadaan Messi. Menurut dia, Argentina harus dihormati sebagai sebuah tim, bukan hanya karena satu pemain. Sikap itu menjadi pesan penting bagi para pemain Mesir ya, agar tetap fokus pada rencana permainan sendiri. Hossam ingin timnya bermain tanpa beban, tetapi tetap disiplin menghadapi lawan yang lebih berpengalaman di turnamen besar. Selain menjadi ujian menghadapi juara bertahan, bagi Mesir pertandingan ini juga menjadi panggung pembuktian bahwa keberhasilan mereka melangkah ke fase gugur bukan sebuah kebetulan.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
5: Masuk.
4: Malam minggu berikutnya.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
2: Aduh, passwordnya udah diganti.
7: Aduh, passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah, duit bansos kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah, kan aku butuhnya HP baru. HP lama aku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang, cuk tau tiang niki.
4: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
5: Nami do metedi rocaha, malak bora sorodana, mabusi ronggawo, ededu, rasa nambojo dompu.
6: Perbedaan kami, semangat persatuan kita.
7: Perbedaan, ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia, kuat dan jaya.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
2: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Ya, ganti-ganti Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan komitmen India dan Indonesia untuk memperkuat kerjasama dalam pengentasan kemiskinan melalui program makan bergizi gratis, layanan kesehatan, dan ketahanan pangan. Modi mengatakan kedua negara memiliki prioritas yang sama dalam memastikan program kesejahteraan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena itu Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran pengalaman dan praktek terbaik. Di sektor kesehatan, India dan Indonesia juga sepakat memperkuat kerjasama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dan dia menyebutkan kesepakatan yang ditandatangani kedua negara akan memperluas ketersediaan obat-obatan berkualitas dengan harga terjangkau dari India bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu pada sektor pangan, Modi mengatakan India siap mendukung penguatan ketahanan pangan Indonesia melalui peningkatan kerjasama di bidang pertanian. Kerjasama tersebut meliputi pertukaran praktek terbaik dalam pertanian berkelanjutan serta pengembangan agroteknologi untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan sektor pangan di kedua negara. Modi meyakini penguatan kerjasama di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, dan ketahanan pangan akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan India, sekaligus mempererat kemitraan strategis kedua negara.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Mana marah
2: ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Bro,
4: hey.
3: Pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
4: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya, ganti-ganti pejabat perusahaan keamanan cyber Kaspersky menyampaikan bahwa penyebar konten judi online memanfaatkan konten dengan topik yang sedang populer dan platform digital dengan tingkat interaksi tinggi untuk menjangkau banyak pengguna internet. Selain pelaku judi daring, dikatakan juga pelaku kejahatan cyber yang lain seperti penipu daring juga memanfaatkan konten dan platform digital populer untuk menyebarkan tautan phishing, situs web palsu, dan aplikasi seluler palsu untuk menjangkau sasaran mereka. Tingginya aktivitas digital masyarakat membuat Indonesia ini menjadi target yang menarik ya bagi para pelaku kejahatan cyber. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih luas dari pemblokiran konten guna mengatasi peningkatan ancaman kejahatan di ruang digital.

Ubay menikah yang menyunting seorang gadis yang bebas cantik jelita yang bernama Putri Malini. Dikala itu Guru Rimba adalah seorang patih yang disegani di kerajaan Sriwijaya itu. Belum lama kemudian datang serangan musuh dari kerajaan Sriwijaya sehingga patih Guru Rimba bersama istri dan kedua orang pembantunya itu kakak beradik yang sangat setia pada Guru Rimba yang bernama Salaka dan Saliki. Mereka masuk hutan belantara yang belum dijamah manusia dan menuju ke arah kawasan Gunung Kerinci.

0: Dindo.
1: Yo, Kando.
0: Kerajaan Sriwijaya lah terdesak. Sebagian besar wilayah lah dikuasai musuh. Malam itu juga kita bersama Selaka dan Saliki harus masuk ke hutan supaya tidak bertemu dengan musuh.
1: Baiklah, Kando.
0: Hmm.
1: Kalau musuhnya yo kuat, tak mungkinlah kita mampu menghadapi mereka, Kando.
0: Yo.
1: Yo, lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita lah, Kando.
0: Yo nalah, Dindo. Itu jalan terbaik. Secepatnya kita lakukan. Dan tolong bagi tahu Selaka dan Seliki supaya menyiapkan segala sesuatu untuk pindah ke tempat yang lebih aman.
1: Baiklah, Kando.
2: Ampun, Tuan Putri. Ada apa gerangan?
1: Tolong kemas barang-barang yang bisa kita bawa. Kita pindah mencari tempat yang aman. Yo, karena kerajaan Sriwijaya sudah jatuh di tangan musuh. Ajak adikmu Saliki.
2: Hamba Tuan Putri.
3: Guru Wimba dan kedua pembantunya itu dengan sigap berkemas dan langsung membawa barang secukupnya. Masuk ke dalam hutan itu untuk menghindari dari musuh yang sudah mendesak.

0: Untung terang bulan. Kita lebih mudah melihat jalan yang dilalui.
1: Betul, Dindo, betul. Dan harus bangga punya keluarga Selaka dan Saliki. Walaupun mereka itu membawa barang dan cukup banyak.
0: Iya, Kando.
1: Namun masih bisa merintis jalan di tengah gelap gulita dalam hutan belantara serupa iko.
0: Dindo merasa Selaka dan Saliki bukanlah pembantu, Kando.
1: Iya.
0: Namun mereka sudah merupakan bagian dari keluarga kita.
1: Betul, Dindo. Mereka itu sangat setia dengan kita berdua itu, ya?
0: Iya, Kando.
1: Mudah-mudahan baik apa yang kita rasakan tidak salah.
0: Oh iya, Kando.
1: Iya.
0: Iya, ternyata di tengah hutan belantara kok.
1: Iya.
0: Tidak begitu semak kayak di jalan kok, yo, Kando, yo. Tidak sama dengan semak belukar, Kando.
1: Memang macam itulah, Dindo. Di hutan nan lum dijamah manusia, lebih banyak kayu yang besar-besar.
0: Iya.
1: Dan di bawahnya tidak banyak pula anak kayu yang kecil-kecil. Jadi nampak agak tegang, ya?
0: Iya, lebih nyaman berjalan nampaknya itu, Kando, yo. Semacam iko, yo kira-kira kita kok lah di mana, Kando?
1: Rasanya lah mendekati kawasan Gunung Kerinci, Dindo.
0: Oh, iya.
1: Kelagi kalau bertemu tempat yang dianggap aman dan nyaman, kita istirahat di situ. Terutama tidak jauh dari sungai, ya?
0: Iya, iya, iya.
1: Apo Dindo masih kuat untuk meneruskan perjalanan iko?
0: Kando, Kando. Demi kesetiaan kepada Kando tu, yo.
1: Iyo.
0: Laut akan ku seberangi.
1: Iyo.
0: Hutan belantara ku lintasi, Kando. Dan gunung akan ku daki.
1: Iyo, iyo. Yo
0: lelak, tidak pula raso asalkan selalu hidup bersama Kando.
1: Alamak, Mak.
0: Kando.
1: Alangkah pandainya Dindo berkata. Raso bertambah besarnya badanku.
0: Yop,
1: melambung Kando. Tinggi semangatnya diri. Dindo adalah bagaikan mutiara bagi hidupku. Jadi obat sayu di kala rindu. Bagaikan madu di kala pilu.
0: Bisa baik Kando ku berkata rasanya. Berbunga-bunga hati Dindo ku buatnya. Oh iya, Kando.
1: Iya.
0: Kita ku kayaknya sudah ketemu sungai.
1: Iya, iya,
0: nampaknya air itu jernih nian. Sejuk lagi rasanya, Kando.
1: Iya.
0: Macam mana kita istirahat di tempat iko be, Kando?
1: Nah, kalau macam tu kata Dindo, baiklah, ya, ya. Kita istirahat di seberang sungai baik. Nampaknya daerah ko agak kato.
0: Iya, enak nampaknya, yo, Kando, yo.
1: Selaka?
2: Hamba, tuan.
1: Sampai di seberang sungai, kita istirahat dulu, yo. Sambil menunggu waktu pagi.
2: Hamba tuan akan kami siap tempat istirahat untuk tuan dan putri. Rasanya di tempat iko cukup baik untuk beristirahat.

0: Setelah sampai di kawasan Gunung Kerinci, Guru Wimba dan Putri Malinitu bersama kedua pembantu Setionyo bermalam di tempat itu. Tetedo sangat nyenyak. Tidak terasa hari sudah pagi. Di tengah cuaca yang cukup dingin seperti itu, dinginnya daerah pegunungan dan hutan belantara. Suara kicauan burung dan siamang memecah suasana pagi itu.
1: Kando, kayaknya sudah pagi hari itu, Kando. Iya, Kando. Temanilah saya kau pergi ke sungai.
2: Iya. Iya, Dindo. Rasanya tidurku terlalu banyak dan nyenyak. Tidak sadarilah pagi.
1: Yo, Kando tu capek itu berjalan, Kando.
2: Sebentar ya. Yo. Saya nak ambil tempat air dulu. Sambilan kelagi membawa air untuk dimasak. Eh, Selaka. Lah bangun. Lah pagi ko.
3: Hamba tuan.
2: Kami nak ke sungai dulu ya. Dan bangunkan Seliki.
1: Kalau ditengok, Kando, lokasi kawasan di tempat iko koyo cukup rato, Kando.
2: Iyo,
1: rasanya tanahnya subur pula. Iyo, untuk bertanam untuk kebutuhan hidup kita.
2: Benar, Nindo. Kita harus mencari tempat tinggal di tempat iko.
1: Iyo.
2: Kita bangun dulu dan kita mulai hidup baru, tidak ya? Iyo. Di kawasan Gunung Kerinci iko. Mudah-mudahan baik kita akan dibagikan keturunan anak nasihat, kuat dan cerdas. Iya tak?
1: Iya, Kando.
2: Amin.
1: Iya, amin, Kando. Sebagai seorang istri, yo, Kando, yo. Saya sangat mendambakan. Yo, serupo yang Kando harapkan itu juga, Kando.
2: Iya.
1: Yo, laki toko sama-sama bermohon, Kando, kepada yang kuasa. Untuk membagikan kebahagiaan kita, keluarga kita, tak, Kando?
2: Yo,
1: bersama kedua pembantu kita yang sangat setia itu, Kando.
2: Iya, nalah. Wah, air sungainya jernih juga, tidak ya?
1: Iya, Kando. Jernih.
2: Walaupun sungainya kecil, namun
1: kanda,
2: banyak ikan di dalamnya.
1: Iya, Kando. Tengoklah tuna, Kando. Iya, Kando. Yo, air sejuk, cukup juga nyaman.
2: Iya.
1: Yo, sangat menyenangkan tempat itu, Kando.
2: Iya. Mudah-mudahan baik Dindo betah untuk selama kita berada di tempat itu, ya?
1: Iyo,
2: untuk membina rumah tangga. Yo, rumah tangga kita. Juga bisa menyatu dengan alam dan hutan iko. Dah macam itu, Dindo.
1: Iyo.

0: Sementara itu, Guru Wimba dan Putri Malini pergi ke sungai. Salaka dan Saliki dengan sigap bergegas menyiapkan minum pagi untuk tuan mereka. Dengan cepat Salaka mengambil air di sungai tanpa diketahui oleh tuannya. Dan Saliki mengambil kayu bakar untuk memasak air.
1: Wah, bukan main. Yo, memang benar luar biasa kerja kakak beradik tu. Siap pula dia dengan air kopi dan tehnya.
2: Mohon ampun, tuan. Kami telah lancang berbuat tanpa nunggu perintah dari tuan putri.
1: Tidak apa-apa. Kami merasa bangga punya keluarga supok selakan dan seliki. Yo, hubungan kita bukan lagi serupa majikan dan pembantu. Namun kita sudah menjadi suatu keluarga. Kita sama-sama berjuang menata hidup yang lebih baik ke depannya.
2: Hamba tuan putri, kami berdua siap melakukan apa baik yang diperintah tuan putri dan tuan guru Wimba.
1: Yo, baiklah. Hari iko selaka ikut dengan guru Wimba berburu mencari ikan di sungai, yo. Dan Saliki membantu aku untuk menata tempat tinggal kita sementara. Nanti kita yo bergoyor untuk membuat rumah.
2: Siap tuan putri.

0: tentang Buwuan. Mulai dari Kancil, Napuh, Kijang, dan Wuso.
1: Iya, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita menemukan salah satu dari binatang buruan kau.
0: Iya, kita berharap macam tu akan dimudahkan rezeki pada hari yang pertama iko. Iya, kita melangkah hidup di hutan iko.
1: Waduh, tuan. Suara apa tu?
0: Apa?
1: Kalau tidak salah tu suara harimau, tuan. Ya, hamba takut, tuan.
0: Tidak usah takut, Salaka. Harimau tu makhluk sama dengan kita. Sama-sama mau mencari makan. Biasanya kalau ada harimau, maka binatang buruan akan menjauh. Untuk itu, kita ke Sungai Bayo mencari ikan.

0: setelah membuat rumah tempat tinggal seadonya itu dengan beratap daun lipai dan kecubung, yang penting melindungi dari hujan dan panas, Guru Wimba bersama Salaka dan Saliki membuka lahan untuk bertani dan berkebun. Dan Putri Malini mulai merasakan perutnya mengalami perubahan, mulai mengandung anaknya yang pertama.
1: Kando, perasaan Dindo mulai mengandung anakmu, Kando?
2: Oh iya, itu artinya sebentar lagi Kando menjadi seorang ibu bagi anak-anakku.
1: Betul, Kando.
2: Iya.
1: Semoga anak yang dikandung Iko tidak ada gangguannya, tidak, Kando, yo.
2: Amin.
1: Yo, menurut kata orang, mengandung anak pertama itu yo banyaknya yang mengganggunya, Kando.
2: Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Dindo. Nan penting usahakan kita menyatu dengan alam, lingkungan, dan juga tempat tinggal. Dan jauhkan pemikiran nan membuat perasaan takut, cemas, hal buruk lainnya, Dindo.
1: Iyo, sebetulnya tempat Iko sangat menyenangkan.
2: Iyo.
1: Bagi Dindo dan nyaman pula kayaknya, Kando.
2: Iyo.
1: Cuman,
2: Ngapo?
1: Iyo, ada yang terpikir bagi Dindo ko.
2: Apa tuh?
1: Iyo, macam mana nasib anak kita kelagi?
2: Kalau itu tidak perlu Dindo pikirkanian, yo.
1: Iyo.
2: Hidup ko akan mengalir serupa air sungai itu. Kewajiban kita berdoa dan berusaha sesuai kemampuan dan keadaan yang ada. Macam tu, Dindo.
1: Yo, kalau macam itu, baiklah, Kando. Kita jalanilah hidup ni dengan ikhlas, tak, Kando, yo?
2: Yo.
1: Yo, agar kita tidak terbebani dengan pikiran dan perasaan, nak.
2: Kan macam itu eloknya tu.
1: Yo,
2: yang harus kita lakukan, ya, tak?
1: Yo.
2: Kita boleh baik punya mimpi, tapi tidak menjadi beban. Kita jalankan baik dengan niat ikhlas dan tekad nan kuat. Usaha dengan ulet dan gigi.
3: Demikian tadi mini drama legenda Jambi dengan judul Patih Guru Rimba melarikan

Sahabat Budaya, kali ini Mini Legenda produksi RRI Jambi akan menghadirkan sebuah legenda yang berjudul Ci Upi. Yuk, kita ikuti.

0: Alkisah tersebutlah seorang gadis cantik jelita tinggal di pesisir negeri Padang. Kulitnya putih bagai kapas. Rambutnya hitam bagai sungai yang memantulkan cahaya rembulan di waktu malam. Sementara senyumannya sangat memikat jiwa. Gadis itu bernama Ci Upi. Ia hidup bersama sang nenek. Selain memiliki rupa yang jelita, Ci Upi juga baik hati, rajin, dan suka menolong orang lain. Suatu hari, ketika si nenek sedang mencari kayu bakar, Ci Upi kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang kakek yang tampak sangat lelah dan haus. Ci Upi yang melihat kakek itu segera memberikan pertolongan.
1: Kakek, sini biar ku bantu.
2: Terima kasih, nak.
1: Sebentar, aku ambilkan air minum dan makanan ya, kek.
2: Iya, terima kasih, nak. Engkau telah menolongku. Padahal kita tak saling mengenal.
1: Tidak apa-apa, kek. Aku merasa senang bisa membantumu. Ini, kek, diminum dulu. Kakek hendak kemana?
2: Ya, aku tersesat, nak. Aku telah lama bertapa di dalam hutan dan tak ingat jalan pulang menuju tempat asalku, nak. Jika kau tak keberatan, aku meminta beberapa buah laki dan sebungkus nasi sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan.
0: Ci Upi pun memberikan berbagai macam makanan untuk sang kakek. Kemudian, si kakek mengeluarkan bungkusan kecil dari sakunya. Ia memberi bungkusan tersebut kepada Ci Upi. Bungkusan itu berisi biji-bijian. Ketika Ci Upi hendak bertanya, si kakek hilang entah kemana. Sementara tak jauh dari situ, ada seorang pemuda yang gagah dan rupawan melihat dari balik pepohonan. Dia tak lain adalah pangeran di negeri ini. Dia menaruh hati pada Ci Upi. Keesokan harinya, pangeran tersebut sengaja menunggu sang nenek yang baru mencari kayu bakar. Saat melihat sang pangeran, nenek pun terkejut dan tidak sengaja menjatuhkan kayu bakar.
3: Siapa kau anak muda?
4: Saya Bujang Kelana, Nek. Saya tersesat lantaran terpisah dengan rombongan saat berburu di dalam hutan.
0: Oleh karena merasa kasihan, si nenek pun menyuruh sang pangeran masuk ke dalam rumahnya. Ia memanggil Ci Upi dan menyuruhnya menyiapkan makanan dan minuman. Pangeran tentu senang sekali mendapatkan kesempatan untuk mengenal Ci Upi. Dan tak disangka, Ci Upi pun menaruh hati pada pangeran yang mengaku sebagai Bujang Kelana. Selama beberapa hari, pangeran tinggal bersama nenek dan Ci Upi. Semakin ia mengenal nenek dan Ci Upi, semakin bulat pula tekadnya ingin menikahi Ci Upi. Pangeran pun mengutarakan niatnya pada si nenek.
3: Sebenarnya, nenek merasa berat melepaskan Upi. Nenek khawatir terhadap keselamatannya. Ia tidak pernah pergi jauh dari nenek. Tidak ada seorang pun yang ia kenal di luar sana.
4: Iya, Nek. Aku mengerti. Tapi aku sangat mencintai Ci Upi dan akan selalu menjaganya.
3: Lantas, bagaimana dengan Mona? Apakah kau bersedia menikah dengan Bujang Kelana?
1: Maaf, Nek. Jika Nenek izinkan, maka aku akan menjadi istri Bujang Kelana. Sebab aku pun mencintainya, Nek.
3: Kalau begitu, baiklah. Kalau memang kalian saling mencintai, Nenek akan merestui kalian. Tapi, Nenek berpesan, kalian harus hidup rukun, saling menjaga, dan jangan pernah berpisah. Kalaupun harus berpisah, hanya maut yang dapat melakukannya.
4: Terima kasih, Nek. Saya akan pulang esok hari. Setelah mendapat restu dari kedua orang tua saya, saya akan segera ke sini dan membawa Ci Upi.
3: Nah, ini keris pusaka adalah peninggalan almarhum suami nenek. Ingat, nak, senjata ini hanya boleh engkau gunakan jika dalam keadaan

0: Kemudian berangkatlah sang pangeran. Sawah berganti gunung, gunung berganti sungai. Begitulah, berhari bermalam, semakin jauh pangeran dalam perjalanannya. Setelah beberapa lama, sang nenek jatuh sakit dan meninggal dunia. Si Upi pun tinggal sendirian di rumahnya. Untuk menghilangkan kesedihannya, Si Upi menyibukkan diri dengan cara pergi ke ladang dan memanen buah-buahan. Menjelang sore hari, Si Upi pun duduk termenung di dalam rumahnya. Ia merindukan Bujang Kelana yang tak kunjung datang. Tiba-tiba, Si Upi terkejut tatkala melihat rombongan prajurit menuju ke rumahnya. Kemudian, turunlah seorang pangeran yang sangat tampan dan gagah dari kudanya. Pakaiannya sangat indah, berkilau keemasan. Si Upi pun kagum, sekaligus bingung atas kedatangan pangeran tersebut.
1: Siapa tuan ini? Apa gerangan yang membawa tuan hingga kemari?
2: Sudah lupakah kau padaku, Si Upi? Aku adalah Bujang Kelana. Aku akan membawamu pulang ke istanaku. Apakah engkau siap?
1: Benarkah kau adalah Bujang Kelana? Mengapa kau berpakaian seperti seorang pangeran?
0: Lalu sang pangeran pun menceritakan penyamarannya kepada Si Upi. Ia meminta maaf kepada Si Upi karena telah berbohong. Dengan kerelaan hati, Si Upi pun memaafkan sang pangeran. Ia pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya, termasuk peristiwa kematian sang nenek. Sang pangeran merasa sangat sedih mendengar cerita tersebut. Ia menyesal karena telah meninggalkan mereka terlalu lama. Akhirnya pangeran membawa Si Upi ke istananya. Pernikahan mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam. Para undangan dari penjuru negeri turut gembira menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Mereka sangat mengagumi kejelitaan Si Upi. Sehingga timbullah rasa iri hati di antara para undangan itu. Tanpa diketahui oleh pangeran, ternyata para raja yang iri hati terhadap keberuntungannya tengah mengatur rencana jahat. Mereka selalu berpura-pura bersikap baik di hadapan pangeran. Pada suatu hari, para raja yang iri hati kepada pangeran mengajaknya berburu di dalam hutan. Pangeran pun memberitahu istrinya mengenai ajakan tersebut.
1: Berat nian rasanya aku melepaskan kau pergi, suamiku. Entah kenapa perasaanku tidak enak.
2: Aku berjanji akan pulang dengan selamat. Namun, jika kelak engkau mendengar kabar kematianku, maka segeralah pergi dari negeri ini. Jangan sampai ada orang yang mengenalimu. Benarlah pesan nenek dahulu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita.
0: Kemudian pangeran pun memberikan peti kecil pemberian sang nenek kepada Si Upi. Ia ingin agar Si Upi menjaga dirinya sebagaimana ia menjaga keris pusaka tersebut. Setelah itu, pergilah sang pangeran bersama para raja yang iri hati kepadanya. 3 hari berlalu. Pangeran yang pergi berburu belum juga pulang ke istana. Si Upi merasa sangat cemas. Tiba-tiba seorang ulu balang dengan tubuh penuh luka pulang ke istana.
3: Tuan Putri! Tuan Putri!
1: Ulu balang, ada apa? Kenapa kau bersimbah darah? Mana suamiku?
3: Pangeran! Pangeran, sudah tewas, Tuan Putri!
1: Apa? Suamiku!
0: Ia tidak percaya bahwa suaminya telah meninggal dunia. Hatinya sedih setelah mendengar kabar tersebut. Namun apa daya, ia harus tetap meninggalkan negeri itu untuk memenuhi pesan sang suami. Si Upi pun membawa keris peninggalan suaminya dan bungkusan yang dulu diberikan oleh kakek pertapa kepadanya, serta melumuri tubuhnya dengan minyak hitam agar tidak dikenali. Dengan menumpang kapal, ia pun berlayar. Sementara di istana, orang-orang sibuk mencari Ci Upik. Tapi tak seorang pun yang mengetahui kepergiannya. Mereka mengira bahwa Ci Upik hilang begitu saja. Para raja yang masih hidup dan ingin meminang Ci Upik merasa kecewa dan marah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari Ci Upik ke seluruh wilayah di negeri itu. Setelah seminggu berlayar, kapal yang ditumpangi oleh Ci Upik sampai ke wilayah Jambi. Namun saat melintasi Sungai Batanghari, tepatnya di kawasan Danau Sipin saat ini, kapal itu mengalami kecelakaan dan terbalik. Sebagian awak kapal tenggelam, sementara Ci Upik dan beberapa orang lainnya selamat. Seluruh minyak yang melekat di tubuh Ci Upik pun luntur, sehingga tampaklah kecantikannya. Badan kapal yang terbalik membelah aliran Sungai Batanghari dan berubah menjadi daratan yang sangat luas. Ci Upik dan beberapa orang yang selamat dari kecelakaan itu mendiami daratan tersebut. Mereka secara bahu-membahu mendirikan tempat tinggal dari sisa-sisa pasak dan dinding kapal.
1: Iya, aku baru ingat. Aku membawa bungkusan berisi biji-bijian yang dulu diberikan kakek Pertapa kepadaku. Siapa tahu itu bisa kugunakan untuk bercocok tanam.
0: Ci Upik pun menebarkan biji-bijian itu di beberapa tempat dan air sungai. Seketika, biji-biji tersebut tumbuh menjadi berbagai macam bunga dan pohon yang berbuah lebat. Sedangkan biji lain yang disebarkan ke sungai berubah menjadi berbagai jenis ikan. Ci Upik dan orang-orang di sekitarnya merasa takjub, bercampur gembira. Mereka pun bersorak-sorai riang dan mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ci Upik beserta orang-orang di sekitarnya membuat taman yang indah untuk bersantai dan melepas lelah. Dan di tengah-tengah taman tersebut terdapat sebuah danau, tempat Ci Upik mandi. Kemudian oleh orang-orang di sana, danau tersebut diberi nama Danau Ci Upik. Sementara itu, keajaiban daratan itu ternyata terdengar oleh para raja yang telah membunuh pangeran. Mereka menduga bahwa semua itu merupakan ulah Ci Upik. Terlebih, mereka juga mengetahui bahwa ada seorang wanita yang cantik jelita tinggal di sana. Para raja pun mengatur strategi dan siasat untuk menyerang tempat tinggal Ci Upik. Mereka mengerahkan beberapa pasukan menuju ke sana. Namun ternyata, rencana jahat mereka diketahui oleh Ci Upik. Ia pun bertapa sehari semalam di tepi Sungai Batanghari. Dalam pertapaan itulah, Ci Upik bertemu kembali dengan sang kakek yang pernah ditolongnya.
4: Ci Upik.
1: Siapa itu?
4: Ini aku, kakek yang dulu kau tolong.
1: Kakek, kenapa kau datang ke sini? Sebenarnya aku sedang memerlukan bantuan, kek.
4: Aku tahu ada orang yang berniat tidak baik padamu.
1: Bisa kau bantu aku, kek?
4: Ya, tancapkanlah keris pusaka milikmu di tepi sungai ini. Niscaya keris itu akan berubah menjadi seekor naga.

CUP mengira bahwa wangsit yang diterimanya itulah jawaban dari kegundahan hatinya. Keesokan harinya, CUP menancapkan keris pusaka miliknya ke tanah, tepatnya di tepi sungai Batanghari, sebagaimana perintah sang kakek. Kemudian, bergeraklah aliran sungai Batanghari itu membentuk seekor naga. Tepian sungai pun tiba-tiba ditumbuhi banyak pohon besar. Kemudian sampailah pasukan para raja yang hendak membunuh CUP ke wilayah Jambi. Namun, sebelum mereka menginjak tepian sungai Batanghari, kapal yang mereka tumpangi hancur berkeping-keping diterpa ombak yang besar. Dan konon, sang naga yang marah memangsa seluruh pasukan. Akhirnya CUP dan orang-orang di sana selamat. Tak ada seorang pun yang mengusik kehidupan mereka kini. Daerah aliran sungai Batanghari yang berbentuk naga tersebut dikenal dengan sebutan Danau Sipin. Sementara lokasi bekas Taman CUP sudah ditumbuhi pohon-pohon besar dan semak belukar.

Sekian mini legenda Ciupi. Ditulis ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Aga Witarsa. Disutradarai oleh Adi Putra, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Ciupi diperankan Putri Hutagalung. Nenek diperankan oleh Yuslidar. Kakek Mahmud Almahdali. Pangeran Aga Witarsa. Narasi Lis Hayati. Penyelia musik Elisa Fitri. Teknik montase Irzal Azwar. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi malam ini ya, bertepatan di hari Selasa 7 Juli 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia ya. Tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kanti-kanti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya.

Ya, ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR dengan India. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Presiden Prabowo mengatakan QRIS berpeluang digunakan masyarakat Indonesia di India. Kepala negara berharap dengan sistem pembayaran QR, maka akan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. QRIS merupakan terobosan Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia sebagai sistem transaksi DJ masyarakat. Upaya itu untuk mempermudah sistem pembayaran di Indonesia. Nah, ganti-ganti seperti dikutip dari Bank Indonesia, QRIS merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik, dompet digital, dan mobile banking. Keberadaan QR dapat digunakan di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan Jepang. Melalui kerjasama sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, dari India juga dapat dipergunakan di Indonesia. Artinya, masyarakat India dapat bertransaksi dengan UPI di Indonesia. Seperti diketahui, UPI merupakan sistem pembayaran instan yang diluncurkan pada tahun 2016. UPI dikembangkan oleh National Payment Corporation of Indonesia. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan tentunya informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mengatakan pembahasan panitia kerja atau panja perfilman masih terus berlangsung. Sejauh ini, Komisi 7 telah menggelar rapat dengar pendapat umum dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, pengelola bioskop, produser, hingga platform distribusi film non-konvensional. Menurut Samuel, masukan yang diterima menunjukkan ekosistem perfilman nasional jauh lebih luas dibanding yang selama ini terlihat. Dia menegaskan perhatian panja tidak hanya tertuju pada aspek teknis produksi film, tetapi juga pada kualitas konten yang mampu memperkuat identitas bangsa. Menurutnya, film dapat menjadi media untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia, mulai dari tradisi, kuliner, gaya hidup, hingga keindahan alam. Samuel mengakui pemerintah maupun DPR tidak bisa mengintervensi isi karya para sains karena industri film didominasi sektor swasta. Peran pemerintah lebih diarahkan pada membangun dialog dan menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya karya-karya yang berkualitas. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya. Tentunya diapresiasi Budaya Kito pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih untuk ketika-ketika yang terus setia bersama Berempat Jambi ya. Baik, untuk malam ini saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita. Tentunya malam ini di budaya Jawa. Lagi ganti-ganti, tentunya yang ingin berpartisipasi silakan di 0811670792.

0: Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Pak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Bagaimana ceritanya, Pak?
0: Cerita apa nih? Aduh, Masya Allah. Pokoknya
1: jagoannya sudah angkat koper apa belum?
0: Apa tuh?
1: Jagoannya?
0: Mm-hmm. Masih ada dong.
1: Masih ya?
0: Masih dong. Iya, gak tahu nih nanti di akhirnya nih. Apakah tumbang juga, apa pulang juga, ini gak tahu juga.
1: Tapi kalau tuan rumah sudah pulang semua ya?
0: Tuan rumah udah pulang semua udah.
1: Sudah pulang ke rumah maksudnya.
0: Sudah pulang ke rumahnya masing-masing ya. Aduh, masalah.
1: Aku budaya Jambi, budaya Nusant itu Jawa ya?
0: Iya, budaya Jawa.
1: Apa tuh judulnya itu Wali Songo ya?
0: Wali Songo.
1: Ada kan?
0: Oke, ada. Oke, Wali Songo. Baik.
1: Salam-salam ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Berarti malam mati aku muka sukses selalu. Mm-hmm. Buat Amarkan, malam kan.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Uni Ayang, malam.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Mak Agung. Mm-hmm. Buat Abdul Rahim di Kota Kertanegara.
0: Iya. Yeah.
1: Ali Mokwin.
0: Mm-hmm.
1: Hamzah Yusuf, Abdullah.
0: Iya. Yeah.
1: Pernika di Transito, Suli,
0: iya,
1: Kang Sule, Emar,
0: iya,
1: Atu Tijan,
0: Putra
1: Jambi Allah Sengaran Cinta itu ya,
0: iya,
1: buat Budi Filosofa Putar, buat apa, Mama Supri Tunjung Katung,
0: iya,
1: buat Rasana Harhab, Andi Cikrawinata.
0: Iya.
1: Buat siapa sih Rusli? Buat Altiadi. Buat Anita Sumaitoman.
0: Ya, Sumaitoman.
1: Tina di Kampar. Makembar juga.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Burung Nuri.
0: Burung Nuri.
1: Bang Iing.
0: Wah iya.
1: Dia pertama sama Alimin. Buat Pak Adi, Pak Adi Ahmad Batu.
0: Iya.
1: Buat semua lah ya.
0: Baik.
1: Ada lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Buat berhasil malam tugas.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Kadir CS yang sudah bergabung ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Baki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Lama tak nonton ini.
0: Biasa, kemarin ke Arab. Lagi istirahat dulu sebentar. Nemenin anak-anak.
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Perawan Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan. Yes. Oke.
1: Salamnya buat Bang Kadir CS tadi, terima kasih senggolannya. Buat Mas Yuri Jubuduba.
0: Iya.
1: Ada juga Tuk Pija. Ada Mbak Tero.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Mbak Pina di Kampar Riau. Ada juga Mbak Nita di Sungai Toma.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Amar.
0: Bang Amar.
1: Ada juga Akismar.

0: Pripun kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, sehat. Nah, yang di sana apa kabar nih? Halo.
0: Halo.
1: Iya, kata. Pantes. Kata saya kok menghilang ini. Kata saya kemana ini?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Yang penting baik. Chat.
0: Allahu
1: Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
0: Wiswayahe.
1: Iya, wiswayahe ini. Wiswayahe, wayahe.
0: Tembang apa yo sekarang yo?
1: Sekarang apa?
0: Apa lah yo?
1: Apa yo?
0: Apa tak mendem kangen ae?
1: Mendem kangen. Asyap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung juga ya. Mantap, mantap, mantap. Wiswaya he turu ya. Ya, kalau memang sudah ngantuk ya istirahat ya. Jangan dipaksakan. Baik, ketika nanti kembali kita sapa ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap?
1: Siap.
0: Siap. Baik, baik, baik. Jagoannya masih ada kah? Jagoannya masih ada?
1: Dah, tuh balik kampung.
0: Oh, udah balik kampung.
1: Peningan.
0: Aduh, emang di luar
1: balik kampung.
0: Di luar prediksi memang ya.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Bulet, ya.
0: Iya, emang kayaknya
1: salah.
0: Iya, kayaknya memang pemain-pemain muda nih yang ini, anu nih.
1: Mantap,
0: iya.
1: Ini malamnya Argentina nih lawan Mesir.
0: Argentina sama Mesir ya.
1: Malam nih.
0: Masya Allah, luar biasa. Oke, siap, Kang Iing. Lagu ini apa?
1: Ini minta Iki Lomas.
0: Hah?
1: Iki Lomas.
0: Iki Lomas.
1: Yo.
0: Apa?
1: Timur Jana.
0: Oh, apa Iki? Oke, siap. Iki Lomas, baik.
1: Ada lagi nih?
0: Ada.
1: Yalah, ada anak beli.
0: Baik, siap. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kang Iing yang sudah bergabung ya. Mantap, mantap. Semoga laris manis usahanya ya. Jagoannya katanya sudah balik kampung. Kayaknya memang yang masih muda-muda nih yang masih bertahan ya. Bergantian ya. Jangan yang negara ini lagi, itu lagi ya. Sepertinya memang bergantian tahun 2026 ini. Di luar prediksi sepertinya ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali tetap bersama Prompat Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: apresiasi budaya kita.
1: Campur Sari Dados.
2: Ya, ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi. Luar biasa ya. Baik, kita akan sapa kembali di 08116707999920. Ada siapa lagi ganti-ganti kita sapa? Halo. Belum disapa, udah guyu aja. Cugeng malam.
3: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Biasa, kita ke Arab dulu.
3: Aku rindu loh.
2: Oh, masa iya?
3: Iya.
2: Masya Allah.
3: Kerinduan aku banyak.
2: Oh, luar biasa. Alhamdulillah, masih banyak yang merindukan ya.
3: Iya, kemana, Mak?
2: Ada di belakang layar.
3: Iya.
2: Iya, saya emang suka main di belakang layar saya.
3: Enak dong.
2: Iya, daripada di depan layar.
3: Senang di belakang ya, Mas.
2: Iya.
3: Sehat lah ya.
2: Yang penting sehat.
3: Iya,
2: Ya, semuanya.
3: Lagu Jawa ya, Mas.
2: Iya, lagu Jawa.
3: Ero coba lagu Ora ono judule.
2: Ora ono.
3: Ya ora ono judule.
2: Oh, judule ora ono.
3: Dari Sodik, Mas.
2: Sodik.
3: Iya.
2: Ora ono dari judule. Sodik. Oke.
3: Salam ya, Mas.
2: Baik, silakan.
3: Salamnya buat Mas sehat selalu.
2: Amin.
3: Pulang hati-hati.
2: Siap.
3: Cuaca gimana di situ?
2: Cuaca di sini panas.
3: Panas?
2: Iya.
3: Di sini gerah.
2: Oh gitu, di sana gerah, di sini panas.
3: Ya. Buat yang udah masuk tadi pangkat CE.
2: Iya.
3: Buat Abang Putra Bertam juga sehat selalu.
2: Mm-hmm.
3: Malam juga.
2: Iya.
3: Buat tadi Bang Ing Simpul. Bang Aju.
2: Iya.
3: Aujin. Malam, Wak.
2: Wak.
3: Buat Aurel. Buat Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ija.
2: Iya.
3: Bang Abdullah juga selamat malam. Buat Ajeng juga.
2: Iya.
3: Buat apa tuh Bang Alimin?
2: Bang Alimin.
3: Bang Alfiadi juga selamat malam.
2: Mm-mm.
3: Bang Alfiadi.
2: Iya.
3: Buat apa tuh? Bang Armi, Amarkan juga.
2: Mm-mm.
3: Bapak Sadewo.
2: Iya.
3: Buat Bang Tule, Bang Ramlan. Buat Kisemar juga selamat malam.
2: Iya.
3: Dan Pijan, Jero Seling, Bang Meli.
2: Iya.
3: Buat Pina Kampar juga.
2: Iya.
3: Buat Bang Abdul Rohim juga selamat malam. Buat siapa lagi ya?
2: Iya.
3: Ada lagunya, Mas.
2: Judulnya Ora Ono Judule ya?
3: Iya.
2: Oh. Dia ada dari ora, ada Ora Ono Judule, ada Ora Ono Tunggale.
3: Tapi penyanyi siapa?
2: Penyanyi Sodik.
3: Ya udah itu.
2: Raone judule.
3: Iya.
2: Siap.
3: Dari Sodik.
2: Baik.
3: Nah, buat Bang Putra Pulau Kijang juga.
2: Mm-mm.
3: Buat Bang RTM juga.
2: Iya.
3: Itu Bang Putra RTM. Bang Putra Banten.
2: Mm-mm.
3: Buat Bang Guli juga di Bajubang. Buat siapa? Bang Bujang di Jembatan Mas.
2: Iya.
3: Buat apa itu? Buat semuanya lah, Mas.
2: Siap.
3: Lagunya ditunggu.
2: Baik.
3: Buat Mas nanti pulangnya hati-hati.
2: Siap.
3: Oh, ini Mas lupa.
2: Apa tuh?
3: Oh, Bang Andi Cakrawinata.
2: Oh iya.
3: Dengan Dikanya.
2: Siap.
3: Semoga bahagia selalu.
2: Amin.
3: Bang Andi Yusuf juga.
2: Mm-mm.
3: Bang Andi Mukin juga, semoga memutar malamnya.
2: Iya.
3: Ya udah,
2: siap.
3: Lagunya ditunggu.
2: Baik.
3: Buat Mas pulangnya Tati.
2: Baik.
3: Makasih Mas, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya siapa tadi? Oh ya, Mbak Vero. Hampir lali. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kembali kita sapa Kanti Kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pengen kabar.
0: Kabarnya baik, sehat.
1: Iya kak.
0: Iya dong. Yang di sana apa kabar juga nih?
1: Bangun tidur. Oh,
0: bangun tidur.
1: Iya.
0: Waduh, orang lagi tidur di bangunan.
1: Gak enak badan, gak enak badan.
0: Lagi kurang enak badan. Iya, emang harus harus banyak istirahat.
1: Iya.
0: Kalau badannya kurang enak.
1: Kasih Ajinomoto.
0: Wah, iya biar subur. Astagfirullah.
1: Mas dari tempat Kak Vero.
0: Iya, kemarin saya
1: kemarin
0: saya main saya. Makanya saya enggak pernah muncul. Saya main terus.
1: Ke situ.
0: Iya.
1: Dikasih apa?
0: Ay, wah, banyak lah pokoknya.
1: Iya.
0: Enggak
1: ingat sama yang di sini.
0: Oh, enggak lah. Lupa saya, udah lupa segalanya pokoknya.
1: Oh, mbok nom dilalainin, dalae gitu.
0: Aduh, Mbak Vero ketawa-ketara tuh Kak Veronya tuh, ketawa-ketawa.
1: Ketiwir-ketiwir ya, Pak.
0: Iya, ketiwir-ketiwir dia, sambil guling-guling.
1: Ya Allah. Lagu apa nih, Mas?
0: Lagu Jawa.
1: Aku harap turunang dadamu.
0: Oh, turunang dada nih, ya.
1: Dadamu.
0: Oh, dadamu, siap. Oke.
1: Bapaknya kekar badan kan masih mantap.
0: Iyalah.
1: Belum tahu dia.
0: Oke, siap.
1: Masalahnya Kak Piru tadi ya.
0: Baik.
1: Kak.
0: Yap.
1: Ayo video kalian dong.
0: Iya.
1: Kak talapnya buat cuma kakak.
0: Wah.
1: Naik pangkat.
0: Naik pangkat jadi kakak ya.
1: Mas, kalemnya buat semuanya dibungkus habis ya, Mas.
0: Baik, siap.
1: Makan dibungkusin sudah masuk?
0: Belum.
1: Masuk, Bang.
0: Masuk.
1: Sudah ini, langsung dikit.
0: Siap.
1: Mas, salamu buat semuanya ya, Mas ya.
0: Baik.
1: Lagi mau lanjutin.
0: Wah, mangga.
1: Makasih, Semih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bentuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Masih kembali kita sapa ketika tidak ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat.
1: Iya.
0: Amin.
1: Lagu dong.
0: Boleh.
1: Leyeh.
0: Leyeh.
1: Mak.
0: Boleh, silakan.
1: Tero ya. Tadi.
0: Iya.
1: Buat emak.
0: Iya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Uni Ayang yang sudah bergabung juga ya. Mantap. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga ya. Masih kembali kita sapa kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada saya di sini, jangan
0: siapa. Oh iya, saya juga di sini.
1: Siapa?
0: Biasa kita lagi leyeh-leyeh.
1: Leyeh-leyeh
0: enak tenan. Asik.
1: Enak tenan.
0: Mantap, mantap, mantap.
1: Mas Eki udah ngopi?
0: Oh, udah dong.
1: Masih pakai airnya ya?
0: Iya dong. Emang mau dengar suara kopinya?
1: Ah, boleh.
0: Jangan ah, nanti ke dapur lagi ngambil gelas ah.
1: Iya, pero telepon aku dong.
0: Asy, mantap Nian. Iya, telepon aku dong itu ya.
1: Ya jangan, jangan. Pero godain aku dong, jangan.
0: Iya, seru.
1: Aja godain aku.
0: Iya, suruh telepon aja ya. Aduh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mana aja dirimu gak ada dengar suaranya.
0: Iya, sang. Kita main di luar.
1: Pindah kamar ya.
0: Iya.
1: Pindah kamar.
0: Aduh.
1: Ajeng godain aku ya.
0: Iya, nah ini kalau Ajeng digodain lah ya.
1: Ajeng godain aku. Kalau Vero udah
0: WhatsApp ya. Ah, Vero suruh nelpon. Kalau Ajeng suruh godain gitu ya. Mantap. Nah,
1: enak aja digodain pun telepon.
0: Enak di telepon kali.
1: Karena gue gak lama ya. Lanjut ke lagu.
0: Boleh, apa lagunya?
1: Lagunya Banyu Langit.
0: Banyu Langit. Oke.
1: Ya, salamnya buat yang beb. Yang beb.
0: Wah, yang beb siap.
1: Tadi tapi baru terburu-buru tuh.
0: Yang mana tuh?
1: Tadi barusan nih.
0: Oh, barusan Uni Ayang.
1: Oh ya, ya. Nah, salam kenal dari Waudi di mana-mana katanya ya. Vero ini udah mulai nakal nampaknya ya. Vero udah mulai nakal sama Waudi. Saya pulang itu Vero.
0: Aduh.
1: Kemarin ya, Bang Haji Waudi juga. Haji ya, pernama hari ini.
0: Iya.
1: Apalagi dia waktu lupa sama.
0: Ya,
1: terus Pak Putri.
0: Iya.
1: Ajeng, godain aku jeng.
0: Iya, siap.
1: Apa semuanya aja banyak ganggu nih.
0: Iya, baik.
1: Selalu ya.
0: Iya, baik, siap.
1: Oh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Nyawa Udin. Ya, luar biasa, luar biasa. Sehat selalu Udin ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kita nikmati kembali ya lagu yang sudah dipersiapkan. Nanti masih kembali kita sapa ya. Kita nikmati terlebih dahulu nih ada Iki Lomas tetap bersama Perempat Jambi.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: apalagi di sana, ganti-ganti kita sapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Mas aja malam ini ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Mantap. Oke, malam ini apa yang bertanding nih?
1: Malam ini Argentina melawan Mesir.
0: Argentina melawan
1: jam 11.
0: Oh, bentar lagi. Masih lama ya.
1: Iya.
0: Masih lama Argentina sama Mesir ya. Oh iya.
1: Iya, benar.
0: Nanti jam 3 ada lagi ya.
1: Iya, jam 3 itu apa ya?
0: Kolombia sama Swiss.
1: Oh iya, iya. Kolombia sama Swiss ya.
0: Tinggal dua itu ya, yang anu ya, yang masih iya, Kolombia sama Swiss ya. Yang sudah
1: Sudah pulang kampung.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Yang masih bertahan.
1: Portugal sudah pulang kampung juga.
0: Iya dong. Berarti ini anuan saya masih ada ini di sini nih.
1: Iya, tim kesayangan banyak tumbang semua.
0: Iya. Tapi pegangan saya masih ada di sini.
1: Kalah ya?
0: Hah?
1: Gak nyangka Brazil kalah.
0: Iya, gak nyangka Brazil kalah ya.
1: Kirain menang.
0: Yang masih bertahan.
1: Padahal kemarin tuh Neymar juga main.
0: Main ya?
1: Iya.
0: Waduh, Portugal.
1: Main. Norwegia tuh yang ngamuk perang siapa nama tuh badai mainnya dak?
0: Norwegia.
1: Yo, yang ngamuk perang panjangnya.
0: Woi.
1: Banyak aku ngegolnya terus.
0: Ngegol terus apa, ya.
1: Selama permainan nih. Gol terbanyak dianya.
0: Oke, jadi masih ada 8 besar yang bertahan masih ya.
1: Iya.
0: Maroko, Perancis, Norwegia, Inggris, Inggris, Spanyol, Belgia.
1: Iya, Inggris juga.
0: Inggris masih ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tuan rumah pada tumbang semua.
0: Itulah gak nyangka-nyangka ya.
1: Iya.
0: Ya namanya juga permainan, pertandingan. Tinggal ini
1: mungkin
0: dua lagi.
1: Nah. Spanyol tuh bisa masuk gitu.
0: Spanyol ya.
1: Iya.
0: Spanyol
1: sama siapa ya?
0: Nah ini nih.
1: Spanyol mungkin sama Norwegia.
0: Norwegia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kau mau merebut apa? 8 besar ya?
0: Iya. 8 besar.
1: Iya, okelah lagunya abang tuh.
0: Oke, siap.
1: Lagunya Monggo Mas.
0: Monggo Mas.
1: Iya, Mas Monggo ya.
0: Monggo.
1: Ada.
0: Monggo Mas.
1: Ambil cari salam dulu lah ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, Mas Eki sama Siam kayak selalu.
0: Baik.
1: Kemana aja berapa hari nih?
0: Ada.
1: Lagi ngumpet di anu ya. di buah itu ya.
0: Iya. Kok tahu?
1: Mantap dong.
0: Mantap kan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Panya baru di malam belumika waktu yang kemak dia pun nama waktu kaimannya segar naik ke atas butet. Jal bang tamri maju tadi CF cerah ETM.
0: Iya.
1: Army juga Panya Ida dan lah aja menangi Mas Bibu Desila Mbak Soya. Iya. Mbak Yani, Bu Yani, Bu Najmi, Tim Dayati, Tero di Talpa 5 juga Aurel, Paknya Anita, Pina,
0: dari
1: Pak Lila Batakwan,
0: Mas
1: Putra Bloki Jang Mamu, Cirusli juga,
0: Paknya
1: siapa lagi, Bang Adi Karawinata, Atuk Kijan, Kasule, Buatnya Bang Jul. Buatnya siapa lagi? Buat Ayang juga. Buat semuanya aja lah.
0: Baik.
1: Lagunya ada?
0: Ada.
1: Oke, lagu Tak Tunggu ya, Bang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Mas Amar yang sudah bergabung ya, pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Campur ngantuk.
0: Campur ngantuk, mantap.
1: Suaranya sudah berubah.
0: Iya, suaranya sudah berubah ini, sudah agak berat ya. Oke, siap.
1: Kabar Mas Bahaki?
0: Kabar?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ya, alhamdulillah. Waras, wiris, waras.
0: Waras, iya benar. Tiga itu ada semua, insya Allah.
1: Ada semuanya, alhamdulillah.
0: Oke.
1: Lakunya Perikanan Kiri.
0: Perikanan Kiri.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam. Untuk Mas Bahaki, sehat selalu sekeluarga.
0: Baik.
1: Terus buat tadi Bang Amar ya. Amar kan. Terus buat Mbak Vero.
0: Iya.
1: Buat Mbak Yani, Budiani. Terus buat Desila, Vesalia.
0: Iya.
1: Buat Bapak Uni Ayang ya.
0: Betul.
1: Buat Mbak Vero sudah. Terus iya. Buat Bunda Jasmarno. Buat Pak Desarpin, Pak Desarpani, Pak De Ahmad, Pak De Slamet dan Mbak Ningsihnya. Terus buat Mbak Anita, terus buat Mbak Vina yang ada di Kalimantan, di Riau Sani Kampar. Terus buat Mas Pucu, terus buat Mbak Abdullah, buat Amjah Yusuf, buat Mak Ajum, buat Bang Rudi, Bang Hizal, Bang Tamrin, Bang Ramlan, Bang Romlan, buat Cik Rusli, buat Pak Limin serta Bunda Nadia Purnamanya, buat Mbak Wati dan Mbak Aimannya, buat Cik Rusli, buat Mbak Suci, buat Mbak siapa lagi ya?
0: Apalagi?
1: Buat semua maunya aja.
0: Baik. Tanpa
1: dikecualikan gitu aja lah. Kasihan yang di belakang juga biar ikut tergabungan.
0: Oke.
1: Lagunya ada Mas?
0: Ada.
1: Ya terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Permisi, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali kanti-kanti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa?

0: Jambi gimana?
1: Cuaca di Jambi lagi cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Hirabil alamin.
0: Iya.
1: Mantap, mantap.
0: Lama kita ya.
1: Iya, ada sebulan udah ya.
0: Iya, baru jalan-jalan Bang Haki.
1: Iya dong.
0: Kan liburan kita.
1: Iya, liburan kita.
0: Iya.
1: Kayak orang-orang.
0: Iya, kayak orang-orang gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau orang-orangan di sawah, Bang Bayaki.
1: Itu orang-orangan.
0: Iya.
1: Enggak pakai an, cuma orang-orang.
0: Iya. Lagunya, Mas.
1: Apa lagunya tuh?
0: Perawan Lumajang.
1: Perawan Lumajang.
0: Oh.
1: Oke.
0: Kalau itu Mbak Yani perawan Lebak Bandung.
1: Wah, iya benar. Iya benar. Udahlah, udah ngomong-ngomong udah lama saya enggak dengar suaranya ini.
0: Iya. Kemana ya?
1: Kemana ya?
0: Pulang Jawa kali.
1: Apa? Iya, jangan-jangan ya.
0: Iya. Terus udah masuk?
1: Terus sudah.
0: Terus udah ya?
1: Sudah.
0: Kalau itu perawan mana?
1: Perawan Transito.
0: Iya.
1: Ada
0: lagunya Bang Bang itu?
1: Ada.
0: Iya, salamnya buatnya ini ya, Mbak Ijat. Yang barusan turun siapa?
1: Yang barusan turun, Bang Putra di Pulau Kijang.
0: Bang Putra Pulau Kijang ya. Kalau di sini menjangan.
1: Oh. Saya baru mudeng, iya, manjangan di sana ya.
0: Kalau bahasa Jawa kan menjangan gitu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Iya. Terus ada juga perok. Tapi pakai sendal nggak sih perok?
1: Perok, kayaknya sebelah cuma sendalnya.
0: Sebelah ya?
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Itu dia.
0: Curiga gue kalau udah di sendalnya ada sebelah. Curiga gue. Mojok di mana dia?
1: Ada.
0: Jangan-jangan di bawah beringin.
1: Bisa jadi dia.
0: Iya.
1: Ini satu, satu nyangkut kali ya.
0: Nyangkut? Enggak.
1: Nyangkut apa tuh?
0: Itu. Di ini apa diambil semut
1: digotong semut di sendal sebelah ya
0: sendalnya digotong semut. Terus ada juga Mang Aju,
1: iya.
0: Selamat malam. Terus Kang Rudy, terus ada Bude Cina juga,
1: iya.
0: Ada Mbak Yani, ada dia Purnama sama Kang Alime,
1: iya.
0: Terus yang satu lagi siapa ya,
1: yang di mana nih,
0: yang di Abdurrahim ya.
1: Abdurrahim.
0: Selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu di Kalimantan sana.
1: Amin.
0: Terus ada juga siapa lagi? Kang Alimin ya.
1: Kang Alimin.
0: Kang Alimin kemana nih, belum lama cukup Kang Alimin.
1: Belum.
0: Oh. Terus ada Ramane Melu juga alias Kang Sule.
1: Iya.
0: Eka. Terus ada Butet. Butet udah masuk?
1: Belum.
0: Oh. Butet ini dia lagi bersisir dia.
1: Waduh.
0: Iya. Tapi kalau malam Rebo kan bersisir dia.
1: Bersisir ya.
0: Iya. Pakai gincu. Dia sudah pakai gincu berbedak, dia berkaca di ini, dia bercermin di depan lemari dia. Goyang dombret.
1: Goyang dombret.
0: Asyik. Eret. Coba semua ya Bang ya, yang belum bisa ngomong maaf ya.
1: Oke, siap.
0: Dan ya Bang Behaki, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Iya, pokoknya damai bersama keluarga, harmonis bersama keluarga.
1: Siap.
0: Salam Karung Mbak Yune, salam aku.
1: Baik, siap.
0: Iya, kan pada-pada orang ngapak, Republik ngapak ya.
1: Iya, orang ngapak.
0: Oh, orang ngapak juga. Yuk, acara Linggo. Tadi kakaknya dibuka apa pintu. Iya, acara Linggo dibuka apa pintu lah. Cium tangan, kemondak, pesangon nih. Biasa 50 jadi 100.000 dah.
1: Bisa aja.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Ki Semar ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Di belakangnya Ki Semar, kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, mantap.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar ya, baik, sehat.
2: Baik, yang barusan.
1: Ya.
2: Siapa sih?
1: Yang tadi.
2: Ya. Kemar ya?
1: Iya, betul.
2: Ripon kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Kok belum ada yang masuk ya? Banyak ya?
1: Banyak, sudah.
2: Kok sudah di UGS? Udah belum?
1: Udah dong.
2: Oh, udah duluan ya?
1: Iya dong.
2: Baguslah.
1: Bagus.
2: Mbak Jawati, Mbak Nadia udah?
1: Sudah dong.
2: Rudy?
1: Rudy belum dong.
2: Oh, Rudy.
1: Mm-mm.
2: Udah tidur dia, udah bobo.
1: Kayaknya sudah dia.
2: Lagu apa, Bang?
1: Lagu Jawa.
2: Jawa ya?
1: Iya. siap.
2: Bye.
1: Bye
2: lagunya.
1: Apa tuh?
2: Oh, ini aja.
1: Apa tuh?
2: Mendem kangen.
1: Mendem kangen.
2: Gak usah lah ya.
1: Jangan, udah diputar juga sih.
2: Iya, gak usah.
1: Ganti aja, yang mana?
2: Banyu Kali. Belum kan?
1: Belum.
2: Itu aja.
1: Baik.
2: Buat Abdul juga ya.
1: Siap.
2: Putra-putra apa sih, nama putra apa itu?
1: Putra Pulau Kijang.
2: Iya. Ajeng, Sila,
1: ya,
2: Dugi Sila,
1: ya,
2: Mbak Solia, bunda-bunda akhir,
1: yep.
2: Yep. Mama Rizka,
1: iya,
2: Tasyawati, Mbak Nadia,
1: yep.
2: Mama Inaya,
1: yep.
2: Terus buatnya, siapa ya Pak, yang di Talang Banjar siapa?
1: Yang Talang Banjar?
2: Iya.
1: Siapa ya?
2: Siapa ya jenenge ya?
1: Waduh, lali.
2: Yang pergi Jawa loh.
1: Lali.
2: Siapa ya?
1: Lali juga.
2: Lali ya? Ada Bunda Sumarna juga.
1: Iya.
2: Kan? Ada siapa lagi ya yang?
1: Apa lagi?
2: Rumahnya Talang Banjar.
1: Siapa ya?
2: Terus buat Pak Udin.
1: Pak Udin?
2: Iya, noh. Pak Alimin.
1: Iya.
2: Terus bukannya Pak De Ahmad Bakso.
1: Iya.
2: Terus ya. Buat itu.
1: Itu siapa?
2: Bay.
1: Iya.
2: Iya. Siapa ya, Bay?
1: Apalagi?
2: Gak lupa, Bay.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Iya, Naila.
1: Mm-mm.
2: Terus buat kue ya.
1: Buat kue.
2: Kue, dia tuh buat kopi susu kan?
1: Iya, betul, mantap tuh.
2: Bagus gak itu?
1: Bagus dong.
2: Kakak kirim buat kamu ya.
1: Wah, siap.
2: Terus buatnya kayaknya anu loh.
1: Siapa? Bay. Apa tuh?
2: Putra itu ada juga, Bay.
1: Putra mana?
2: Putra yang di sembilan sana gitu.
1: Oh, putra. Aduh, Masya Allah.
2: Kan, Baybe lupa.
1: Iya, saja lupa nih.
2: Iya.
1: Puja Kusuma.
2: Iya.
1: Iya.
2: Terus, itu siapa? Bapak yang Sunda itu.
1: Bapak yang Sunda yang
2: Mang
1: di...
2: Mang Ajung.
1: Oh, Mang Ajung.
2: Terus ada lagi yang di Sungai Bahar, apa?
1: Sungai Bahar.
2: Ya, oh, lupa sih. Pak apa ya? Pak... Kisah Dewa. Iya, Kisah Dewa. Terus buatnya Pak Rusli.
1: Iya.
2: Iya.
1: Terus
2: buat semuanya.
1: Siap.
2: Iya.
1: Baik. Siap.
2: Makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih ya, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam Sugeng Dalugi.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Siap Abdurrahim.
1: Wong Bugis iso monjo siti-siti.
0: Alhamdulillah.
1: Ngendi-ngendi Jawa.
0: Ah, ora apa-apa, siti-siti juga.
1: Iya, lagune. Salam Trisno.
0: Salam Trisno.
1: Happy Asmara.
0: Oke. Oke, siap.
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Jambi, antara lain ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Hamsi Yusuf, Bang Adium, Bang Kadir Cez. Berikutnya ada Wawudin, ada Bang Ramlan, Pandi Muksin. Berikutnya ada tadi yang menyapa saya, itu Ki Semar ya. Terima kasih atas sapaannya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya. Ada Mbak Fina di Kampar Riau. Ada Mbak Butet. Kemudian Bunda Wati. Mbak Jamila. Kemudian Bu Yani. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi dimanapun berada,
0: tetap
1: semuanya tanpa terkecuali. Atur nuwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tentunya Pak Abdurrahim ya, tentunya Pak Abdurrahim ini penelpon yang terakhir ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga yang ada di sana di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, untuk apresiasi budaya kitonya di budaya Jawa kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk ketika-ketika yang sudah berpartisipasi semuanya ya. Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan semua urusan-urusan kita ya. Bagi hati-hati yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani hati-hati informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama Pro 4 Jambi.

Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oalah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Za, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Za. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih. Tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal, karena dari situlah jati diri kita berasal.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

sudah beristirahat. Kami ucapkan selamat beristirahat ya. Yang masih menikmati atau menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya, Argentina versus Mesir. Baik, ganti-ganti untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda.

Sedang bertugas semalam ya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Juga untuk hati-hati yang sedang berniaga di luar sana ya, tetap semangat, semoga hasilnya lebih baik dari hari sebelumnya ya. Baik, hati-hati, ini ada supporter yang lagi seru-seruan ya. Baik juga untuk hati-hati yang sedang ngeronda atau jaga malam ya, semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik untuk kanti-kanti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan kanti-kanti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda, kendaraan Anda ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kita hadirkan lagu atau irama untuk menemani kanti-kanti yang belum bisa beristirahat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan Pro 4 RRI Jambi. Menggalakan siaran sepanjang hari ini edisi 8 Juli 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

なんか終わった。

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahaya Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama dan yang paling utama, marilah kita menjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin. Allahumma. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang saya cintai, pada kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama meluruskan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala kita bertemu walaupun di udara. Mudah-mudahan kita bertemu juga di yaumil akhirat dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa melalui doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang, pagi dan malam. Kita bermohon setiap kali kita selesai melaksanakan ibadah sholat walaupun sebentar, kita memohon kepada Allah, berdoa dan Allah mengabulkannya. Para pendengar RRI yang saya cintai, berkenaan dengan itulah, maka kita harus memahami tentang doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi kita, memperkenankan menjawab doa-doa kita. Demikianlah potongan ayat Al-Quran yang Allah katakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala menjamin dan memastikan bahwa Allah akan mengabulkan doa pada sesuatu yang Ia pilih untuk kita, bukan pada sesuatu yang kita pilih. Maka oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Allah memberikan waktu yang terbaik untuk Allah kabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala menjamin mengabulkan doa-doa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin bagaimana bentuk doa yang dikabulkannya dan kapan waktunya, Allah lah yang tahu. Allah tidak menjamin setiap kamu berdoa, setiap kita berdoa lalu Allah kabulkan langsung, tidak. Hanya saja Allah mengatakan astajib lakum, aku perkenankan doa-doamu. Dan maksud dari perkenan dan kabulnya doa dari Allah itu adalah waktunya terserah Allah dan pemberiannya pun, bentuknya pun terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poin pertama dari doa adalah kita tidak bisa menginginkan apa yang kita inginkan. Artinya kita tidak bisa memilih apa yang kita pilih. Jadi Allah lah yang memilih untuk kita, memilihkan untuk kita. Demikian pula Allah mengabulkan doa, waktu dan bentuknya semuanya Allah yang mengatur. Doa itu adalah ibadah. Demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi begitu kita berdoa, berarti kita sudah beribadah kepada Allah atau dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. perkara itu kabul dan tidak kabulnya doa, itu lain masalahnya lagi. Jadi yang kedua, bahwa kita harus memahami ad-du'a huwal ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, intizaru faraji minallahi ibadah. Artinya menunggu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Menunggu doa ini kabul maksudnya. Artinya dari mulai kita berdoa sampai terwujudnya apa yang kita pinta, mungkin sebulan, mungkin dua bulan, bahkan setahun, maka selama itu dihitung ibadah. Jadi ini makna yang kedua, bahwa doa itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa kita belum diijabah. Contohnya kita berhutang. Ya, tentu berhutang ini pilihan terakhir bagi kita ya. Karena hutang itu dibolehkan. Cuman kalau suruh milih, jangan berhutang. Karena orang yang berhutang itu kebanyakan malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa keluar rumah. Kenapa? Dicariin nama orang terus. Jadi contohnya kita berhutang, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku ini. Maka selama kita berdoa itu, lalu hutang-hutang kita belum juga terlunasi, maka selama itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna doa adalah ibadah dan mendapatkan pahala dari doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang soleh dahulu, orang-orang yang alim pernah berkata, jika kami berdoa kepada Allah ya, lalu dikabulkan oleh Allah, maka kami bergembiranya satu kali cuma. Jadi berdoa langsung kabul, doa langsung ijabah gitu kan. Dia bergembira cuma sekali. Namun jikalau doa-doa kami para orang soleh, orang alim ya, belum terkabul, belum diijabah oleh Allah, maka kami bergembiranya berkali-kali. Karena sepanjang penungguan kabulnya doa itu, kami mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah, para pendengar yang saya cintai, jadi makna yang kedua, doa itu akan mendatangkan pahala, bukan saja menjadi ibadah. Apa yang disebut dengan doa tadi, yaitu menuntut, meminta, disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukanlah tiap-tiap menuntut doa itu atau meminta doa kepada Allah itu disebut berdoa. Ini poinnya. Saya ulangi bahwa bukanlah tiap-tiap menuntut doa atau meminta, memohon doa kepada Allah itu disebut berdoa. Karena doa itu memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan apabila kita ingin doa itu disebut ibadah. Kalau tidak, maka tidak disebut ibadah. Sama seperti sholat, orang sholat harus memenuhi syarat-syaratnya. Menghadap kiblat, bersuci, menutup aurat, ya, tempatnya suci, dan lain sebagainya. Ada lima. Dan ada adabnya. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Nah, begitu pun dengan doa. Kalau doa itu sudah masuk dalam ranah ibadah, maka ibadah itu terkait dengan syarat. Nah, apabila syarat-syarat doa ini tidak terpenuhi, maka jangan berharap ya, doa itu disebut ibadah, apalagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu penuhilah syarat-syaratnya dari doa itu disebut ibadah. Nah, ini mungkin sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dalam melakukan permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
0: Cahaya Pagi.

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi.

Doa berlindung dari dua sifat pelit dan pengecut. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari kegelisahanku, kesedihan dari ketidakmampuan dalam kemalasan, dan sifat bakhil dan pengecut dari beban hutang dan penindasan oleh orang-orang. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Berkata Sayyidina Umar, engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Pagi Iko. Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, Kanwil, Kemenkum, Jambi, perkuat perlindungan merek dan juga produk lokal. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Jambi melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual menghadiri diskusi bersama yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi di rumah BUMN di kawasan Pasir Putih, Kota Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Ama Jomandi, bersama tim Bidang Kekayaan Intelektual. Dan juga diskusi dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan juga komunitas produk lokal mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pembahasan berfokus pada pentingnya perlindungan terhadap merek, logo dagang, nama produk, serta tanda suatu wilayah yang memiliki nilai ekonomi dan potensi daya saing. Dalam forum tersebut, Ama Jumandi menyampaikan bahwa pendaftaran kekayaan intelektual ini menjadi langkah penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepastian hukum atas identitas dan produk yang dihasilkan. Ganti-ganti dila kabar hari Iko Kanwil Kemenkum Jambi, perkuat perlindungan merek dan produk lokal. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayyib, Siti Nurmala, Zalni A.S., Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kW, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singerdikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kW merek SCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia, sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Perti oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosarita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik, mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perikat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

Ya, selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya pagi hari ini, ya kan, yang mendengarkan suara saya dari Sabang sampai Merauke. Di Jambi Pagi Iko, tentunya ganti-ganti akan hadir sederetan informasi-informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Dan tentunya acara informasi, ya kan, informasi hadir di ruang dengar Kanti-Kanti. Kali ini Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa kita sebut MPLS tahun ajaran 2026 hingga 2027 ini tetap mengusung konsep MPLS ramah sesuai dengan arahan pemerintah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan bahwa seluruh materi MPLS ini telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan akan berfokus pada penguatan karakter peserta didik. Dan tentunya ketika nanti pelaksanaan MPLS ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni tanggal 9, 10, 11, 13, dan 14 Juli 2026. Nah, menurutnya, sebelum pelaksanaan MPLS, seluruh kepala SMP negeri akan dikumpulkan untuk menyamakan persepsi agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan selain itu juga, Kanti-Kanti Dinas Pendidikan juga akan melakukan

pengawasan langsung selama pelaksanaan MPLS ini guna memastikan seluruh kegiatan berlangsung ramah, edukatif, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Nah, dari praktik perpeloncoan tersebut. Nah, tentunya ganti-ganti untuk adik-adik ya, mungkin yang baru masuk sekolah, untuk orang tuanya segera dipersiapkan karena 9, 10, 11, 13 dan 14 Juli 2026 sudah memasuki masa MPLS. Dan itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,2 FM Rompot dari Jambi, masih di Jambi Pagi Iko. Tentunya akan hadir ya informasi. Kali ini otoritas jasa keuangan terus berupaya memperkuat perlindungan konsumen, terutama dari ancaman scam atau penipuan digital yang bukan saja merugikan masyarakat, tapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Ganti-ganti OJK menjalin kerjasama dengan para pihak, termasuk dengan Uno DC yang terus meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang melewati batas negara dan juga sektor. Nah, tentunya disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Federica Widyasari Dewi pada seminar bertajuk ya, ganti-ganti penipuan dapat melintas batas negara dalam hitungan detik, memanfaatkan teknologi dalam skala besar dan juga merusak sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, yaitu kepercayaan. Nah, menurutnya kepercayaan ini merupakan fondasi utama dari setiap sistem keuangan. Oleh karena itu, melindungi masyarakat dari penipuan bukan hanya tentang mencegah kerugian finansial, tapi juga menjaga integritas sistem keuangan dan memastikan transformasi digital terus memberikan manfaat.

0: Ya, tentunya ketika tidak seiring dengan meningkatnya kompleksitas modus penipuan lintas negara, masyarakat ini diimbau untuk terhadap ataupun tetap hati-hati tentang mengenai berbagai modus penipuan digital yang tidak mudah terpengaruh oleh penawaran yang tidak wajar, dan juga memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK ganti-ganti atau dengan kontak 157, serta menjaga kerahasiaan data pribadi termasuk kode OTP dan juga kata sandi, serta segera melaporkan indikasi aktivitas keuangan ilegal memang melalui si pasti OJK Go ID, dan juga penipuan transaksi keuangan ini melalui iash.ojk.go.id. Dari itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya ketika nanti dimanapun berada harus tetap berhati-hati ketika bermedia sosial ya. Jangan sampai adanya scam yang berbahaya dan juga merugikan diri kita sendiri. Itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya ketika nanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, diantaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Provinsi Jambi fasilitasi nobar semifinal dan final Piala Dunia di kantor dan juga rumah dinas. Pemerintah Provinsi Jambi telah merancang kegiatan nonton bareng akbar partai semifinal dan final Piala Dunia dengan melibatkan pelaku UMKM skala jumlah besar. Aryansyah melaksanakan kegiatan nonton bareng itu dijadwalkan berlangsung saat penemuan menuju puncak semifinal dan perebutan juara Piala Dunia. Berdasarkan hasil rapat sementara, rencana nonton bareng partai semifinal pada 15 hingga 16 Juli 2026 mendatang, pilihan lokasinya di pelataran kantor gubernur atau halaman kantor RRI Jambi. Kedua opsi tersebut masih dalam kajian untuk mengantisipasi jumlah penonton untuk hadir dan ketersediaan lahan bagi pelaku UMKM yang akan membuka lapak. Sementara itu, untuk partai puncak atau final, kegiatan nonton bareng akan berlangsung di depan rumah dinas gubernur Jambi. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan layar elektronik ataupun videotron raksasa mulai dari partai semifinal maupun saat semifinal. Kati-kati adalah kabar hari Iko, pemerintah Provinsi Jambi fasilitasi nobar semifinal dan final Piala Dunia di kantor rumah dinas. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.